Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Jan Agustanu, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Tema renungan kali ini adalah Roh Kebenaran yang Mengajarkan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan kidung

Saudara-saudara pendengar suara indah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat ini. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Berkati seluruh pendengar suara indah dimanapun berada, supaya semua mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Berkati yang berbicara juga dan yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar suara indah, senang sekali saya berjumpa lagi di udara. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, saya akan membacakan untuk saudara semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima

Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata padanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia

bangunlah, mari kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini, biarlah yang mendengarkan kita mengamininya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara pendengar suara indah, dalam kehidupan manusia, siapa saja yang mengajar kita? Tentu yang paling umum dijawab, yang mengajar kita adalah orang tua kita. Ya, itu pasti. Orang tua akan mengajar kita berjalan, mengajar kita berbicara, mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dan lain-lainnya. Sedari kecil, kita diajar oleh orang tua. Lalu siapa lagi yang mengajar kita? Tentu guru-guru kita ya. Saya selalu ingat akan guru-guru yang baik dan sabar mengajarkan suatu ilmu kepada saya yang mungkin sulit seperti matematika. Biasanya pengajar membutuhkan kepandaian atau ilmu yang lebih dari yang diajarkan pada murid-muridnya. Juga pengajar butuh pengorbanan untuk menjadi pengajar yang baik. Tentu kita ingat kalau guru-guru kita mempunyai pengorbanan yang luar biasa, kita akan terharu mengenang mereka bagaimana mendidik kita ketika kita masih kecil atau remaja atau pemuda. Lalu siapa yang bisa menjadi objek yang diajar? Ya tentu anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita diajar, murid-murid di sekolah semua diajar. Tetapi kalau murid Kristus, siapa yang mengajar? Nah ini perlu kita pikirkan hari ini. Ya tentu murid Kristus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diajar oleh Roh Kudus, seperti tertulis pada kitab Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara pendengar suara indah, tema kita hari ini adalah Roh Kebenaran yang mengajarkan. Saudara-saudara pendengar suara indah, sekarang kita akan mengupas subjek dari kebenaran itu sendiri. Pertama, subjek kebenaran adalah firman

dan segala firman-Mulah kebenaran. Engkau yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ini adalah ucapan doa Daud yang bersyukur kepada Allah, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan sendiri adalah kebenaran. Demikian juga yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 160 yang berbunyi demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pendengar suara indah, kedua subjek yang kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus mengikrarkan dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu yang ketiga, subjek kebenaran adalah Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Jadi Roh Kudus, subjek yang ketiga yang dikatakan sebagai kebenaran. Mengapa ketiga subjek kebenaran ini adalah kebenaran? Ya, karena ketiga subjek ini adalah satu, ketiganya adalah kebenaran. Nah, hari ini perikop kita yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15-31 mengajarkan pada kita untuk lebih mengerti tentang Roh Kudus. Saudara-saudara pendengar suara indah, ada tiga hal penting yang diajarkan firman Tuhan tentang orang percaya. Yang pertama, bahwa orang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan disertai oleh Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi seperti demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenalnya, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini adalah suatu anugerah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu akan diberikan Roh Kudus, dan Roh Allah itu yang akan diam di dalam orang yang percaya. Dan Roh Allah itu akan menyertai kita, orang percaya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, Ia menyertai. Dalam keadaan susah, Roh Kudus juga tetap menyertai. Dalam keadaan sedih dan suntuk, Roh Kudus tetap menyertai. Betapa indahnya hidup orang percaya karena selalu disertai oleh Roh Allah. Pelajaran kedua dari perikop ini mengajarkan bahwa orang percaya itu akan dikasihi Tuhan. Hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penyertaan Roh Kudus merupakan wujud cinta kasih daripada Tuhan pada orang percaya. Dan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh

ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di dalam ayat ini menarik sekali ada kata kami, yaitu Kristus yang sedang berbicara dan Allah Bapa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang sedang dijanjikan, dan ketiga yang tunggal itu akan diam di dalam kita orang yang percaya kepada Kristus. Artinya, ketika orang percaya mulai memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menuruti firman Tuhan dan janji firman Tuhan untuk orang percaya yang taat. Allah Tritunggal akan tinggal di dalam diri orang percaya. Apakah saudara-saudara pendengar Suara Indah mengimani hal ini? Bahwa Allah tinggal di dalam saudara? Kalau jawabnya ya, saya katakan puji Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari perikop ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh damai sejahtera. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, damai sejahtera yang tidak hilang walaupun ada masalah. Damai sejahtera yang tidak hilang karena tekanan hidup, yaitu damai sejahtera dari Allah akan diberikan pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau setiap murid-murid-Nya untuk percaya. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, percaya kepada siapa saudara-saudara? Yaitu kepercaya kepada Roh Kudus yang menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, percaya artinya merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang memberikan damai sejahtera, dan kita mengalami bagaimana damai sejahtera dari Tuhan itu kita rasakan begitu indah. Dan percaya pada Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, orang yang percaya kepada Dia. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh orang yang beriman adalah taat selain percaya, yaitu taat kepada Roh Kudus, yaitu taat untuk belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu petunjuk kebenaran Allah yang diberikan kepada orang percaya, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Kita jangan takut tidak mengerti ketika membaca firman Tuhan, karena Roh Tuhan akan membantu kita untuk mengerti. Taat tidak berhenti pada taat membaca dan mempelajari firman Tuhan, tetapi taat kepada Roh Tuhan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saat wabah COVID-19 ini, banyak orang tidak mau taat pada peraturan, sehingga membuat pusing pemerintah. Namun hari ini kita belajar untuk taat pada firman Tuhan, dan jangan takut tidak bisa atau tidak dapat melakukan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan menolong orang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-23 sampai ayatnya dan ke-24 dan 28 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata padamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi intinya saudara-saudara, di dalam ayat 23 dan 24 kita diajarkan supaya kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, dan jangan takut bahwa Roh Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita.
Ya. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, supaya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita apapun keadaan kita, bagaimana sulitnya kehidupan kita, Tuhan tahu dan Dia menyertai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Walaupun kita sulit untuk mengasihi Dia, tetapi Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan menguatkan kita semua. Supaya kita juga selain percaya adalah taat pada Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita yang selalu mengajarkan dengan lembut dan penuh kasih. Supaya kita selalu

Mari saudara-saudara kita menutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh percaya sepenuhnya bahwa Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami. Dan kami diberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567. Saya ulangi, 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta John Agustanu mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.

0: hanya mendengar dari satu pihak akan membuat Anda berada dalam gelap. Namun, jika mendengar dari kedua pihak, akan menghilangkan kegelapan sehingga Anda dapat melihat dengan jelas.
1: 听取了双方言语，才会了解事情的真相。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Cinta-cinta, udah cinta SIM lu belum?
1: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
0: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi Simpling berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung, diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat, seperti salah satunya di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur, nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan GPP Sumarekon, Ruko Beril, Sumarekon, Bandung. Hari Kamis besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar masih belum ada update terbaru ya. Jadi kita langsung ke Kabupaten Bandung dan Cimahi. Pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini ada di Kantor Kecamatan Ciparai dan Pol Subsektor Cilengkrang. Besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok masih sama Cimahi Mall Pintu Barat, dan hari Jumat ada di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan.

Hambalang pada Juni 19 tahun 2026. FIFA Asian Cup 2026 merupakan turnamen perdana yang dijadwalkan berlangsung pada September sampai Oktober tahun ini. Nah, Erick Thohir menyebutkan FIFA sudah memberikan respon positif atas pencalonan Indonesia, meskipun tuan rumah resmi masih menunggu keputusan FIFA. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem sepak bola nasional sekaligus persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.

Yuk mendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning dan aku masih membagikan informasi selanjutnya. Berita selanjutnya juga masih datang dari dalam negeri dulu ya. Nih ada informasi tentang seorang dancer 12 tahun asal Indonesia, namanya Miyu. Miyu Anantanaya Pranoto atau IG-nya adalah @matamiyu. Lagi-lagi bikin gebrakan prestasi, dancer hip hop muda ini baru aja menjuarai kategori Hip Hop U18 di ajang Street Dance International Future Pace X Oshi 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia. Di babak duel 101, Miyu berhasil mengalahkan MOD, dancer Austria yang pernah jadi juara Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Nama Miyu sendiri sebenarnya sudah cukup familiar di dunia dance, karena ketika usianya di 9 tahun, video penampilannya di kompetisi Radical Force Jam 2023 sempat viral karena skill dance-nya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Melansir wawancaranya dengan Hypebeast, K-pop menjadi salah satu inspirasi awal Miyu untuk masuk ke dunia dance. Dari situ, langkahnya semakin jauh. Miyu pernah tampil di program Korea World of Street Woman Fighter bareng sama Motif Crew dan juga sempat bikin dance challenge bareng sama grup K-pop Cortis. Dan bukan cuma teknik dance-nya yang rapi, tapi juga facial expression-nya itu katanya gong banget. Nah, biasanya orang pulang dari luar negeri kan bawa oleh-oleh ya. Tapi kalau Miyu pulang dari Polandia bawa gelar juara dan tentu saja mengharumkan nama Indonesia.

0: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
1: Nggak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih nasi Padang paling dekat, paling murah. Gimana? Mau nggak?
0: Boleh. Mau banget.
1: Paketan aja lah ya. Nih paketnya nih. Nasi rendang, terong balado, sambal ijo cek sama lalapannya. Ya. Nambah paru crispy aja mau?
0: Mau.
1: Di, tapi paru crispy-nya satuannya 19.000.
0: Oh, enggak ada paru-paru basah aja kali ya.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.
3: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
4: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
3: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
4: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin. Jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
3: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
4: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
3: Gas neng, OTW Bank NCP.
4: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
5: Suara Indah 92,1 FM.

Yuk, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan berita terakhir pada hari ini datangnya dari luar negeri, yaitu dunia perhapean. Katanya harga handphone tuh akan kian meroket. Jadi itu tuh gara-gara AI ya. AI gak cuma bikin teknologi makin canggih, tapi juga bisa bikin harga handphone makin naik. Permintaan besar AI membuat pabrik seperti Samsung Device Solutions, SK Hynix, Micron, Nanya, Winbon, sampai PSMC lebih memprioritaskan produksi dan penjualan komponen chip memori dan semikonduktor ke data center daripada gadget konsumen. Pasokan untuk gadget konsumen mulai dari laptop hingga HP itu sangat menipis sehingga mendorong kenaikan harga komponen yang signifikan. Lembaga riset Gartner memprediksi harga memori seperti DRAM diperkirakan naik 125% dan NAND flash naik 234% sepanjang 2026. Menurut analisis CSS Insight, komponen memori menyumbang lebih dari 30% dari seluruh total biaya produksi sebagian besar handphone. Nah, kalau misalnya harga chip dan memori makin mahal, maka biaya produksi handphone juga ikut melonjak. Akibatnya, harga smartphone berpotensi ikut terkerek, terutama kelas bawah menengah. AI memang membawa masa depan yang lebih pintar ya. Jadi, jangan lupakan juga kalau kondisi ini juga akan berimplikasi pada semakin mahalnya harga smartphone di masa yang akan datang. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin main topik kita pada hari ini, yaitu tentang keuangan. Tetap di Trending Topic Morning.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, pendengar Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini adalah hari Rabu, berarti waktunya Viana buat ngebagiin informasi seputar keuangan. Nah, bagi pendengar semua, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari generasi terdahulu dalam hemat. Kita tahu ya, ada perbedaan yang cukup besar antara generasi yang tumbuh tahun 60-70-an yang dikenal dengan baby boomers dan Gen X dengan generasi muda saat ini yang dikenal dengan Gen Z. Termasuk perbedaan dalam mengelola uang. Generasi baby boomer dan Gen X dibesarkan dengan berbagai prinsip hidup hemat, sehingga bikin mereka tuh membangun kondisi keuangan yang lebih stabil dan sukses. Hal ini tentu berbeda jauh dengan kebiasaan atau gaya hidup kebanyakan Gen Z yang suka mengikuti tren dan konsumtif. Gimana enggak, kalau zaman dulu di zaman baby boomer sama Gen X enggak ada tuh yang namanya blind box. Kalau sekarang ada ya, sekalinya beli blind box mendapatkan item yang gak kita pengenin, gak terlalu kita suka, jadi penasaran gitu buat ngeburu item yang pengen kita suka. Itu aja udah jadi salah satu perbedaan. Karena masih muda, generasi Z itu masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Salah satunya, ya belajar dari generasi sebelumnya. Apa aja nih pelajaran tentang hidup hemat dari generasi tua yang bisa bantu kita lebih sukses? Yang pertama, generasi yang tumbuh pada tahun 60-70-an diajarkan buat enggak buru-buru ganti barang yang rusak. Ini bener banget sih, jangankan Gen Z, aku generasi milenial aja ngerasa kalau udah ada barang rusak, udahlah ganti aja. Contoh paling akrab, contoh terbaru dalam kehidupan aku soal hair dryer. Jadi awalnya aku ngerasa kenapa ya hair dryer aku suka tiba-tiba enggak panas. Awalnya tuh panas, tapi panasnya cuma bertahan berapa detik, terus udah gitu udah aja enggak panas. Aku langsung berpikir, okay, berarti rusak, okay, berarti aku harus beli hair dryer baru. Taunya karena apa pendengar? Karena bagian saringannya itu udah mulai kotor, jadi hawa panasnya gak bisa keluar dari si hair dryernya. Jadi akhirnya untuk mencegah korsleting, si hair dryernya tidak mengeluarkan hawa panas itu. Gitu guys. Nah, ini salah satu hal yang kita pelajari dari generasi sebelumnya. Ketika sebuah barang rusak, mereka gak langsung buang, tapi mereka bakal berusaha cari cara buat perbaiki dan menggunakannya kembali selama masih memungkinkan. Kebiasaan inilah yang bantu mereka bisa menghemat banyak uang. Sementara generasi muda sekarang tumbuh di era di mana barang pengganti mudah banget didapat. Seringkali lebih milih beli baru daripada memperbaiki yang lama. Setuju kan? Terus, pelajaran kedua tentang hidup hemat dari generasi sebelumnya, yaitu menabung dulu baru belanja kemudian. Sebuah survei menunjukkan, meskipun banyak generasi muda seperti Gen Z yang mengetahui pentingnya menabung, tapi mereka masih kesulitan melakukannya dengan konsisten. Sebagian dari mereka juga mengaku belum berada di jalur yang tepat untuk mempersiapkan dana pensiun di masa depan. Kondisi ekonomi sekarang memang membuat menabung tuh kerasa lebih sulit ya. Tapi ada pelajaran berharga yang diajarkan dari generasi lama yang tumbuh sekitar tahun 60-70-an yang bisa kita ikuti. Yaitu mereka suka menyisihkan uang terlebih dahulu, baru sisanya dibelanjakan. Generasi sebelumnya paham kalau keamanan finansial tidak dibangun dalam semalam, tapi lewat kebiasaan menabung yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Terus, pelajaran ketiga, generasi sebelumnya itu menghindari berhutang kecuali mendesak. Sebuah survei menemukan kalau Gen Z punya rata-rata utang pribadi yang lebih tinggi dibandingin generasi lainnya. Selain itu, banyak dari mereka juga menghadapi tantangan dalam melunasi utang tersebut. Sementara, generasi yang tumbuh di tahun 60-70-an umumnya diajarkan buat berhati-hati dalam berhutang. Sejak usia muda, mereka ditanamkan prinsip kalau pinjaman sebaiknya hanya digunakan kalau benar-benar diperlukan aja. Pola pikir demikian mampu membuat mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah meminjam uang, baik dari orang lain ataupun dari lembaga keuangan. Karena menurut baby boomers dan Gen X, kalau belum mampu beli sesuatu, ya lebih baik nabung dulu dan menundanya sampai kondisi keuangan memungkinkan.
Pelajaran keempat, hidup hemat dari baby boomers dan juga Gen X adalah hidup sesuai kemampuan. Mungkin ini menjadi salah satu beberapa generasi muda mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan karena mereka sering belanja melebihi kemampuan mereka demi memenuhi gaya hidup atau demi FOMO aja. Sebaliknya, para generasi lama umumnya diajarkan untuk hidup hemat dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan keuangan mereka. Dan dengan kebiasaan ini, mereka bisa terhindar dari masalah keuangan yang sering membebani pikiran. Dan yang terakhir, generasi baby boomers dan Gen X itu tidak mengkaitkan identitas diri dengan apa yang mereka miliki. Kebanyakan orang dari generasi tua dulu tidak menilai diri mereka berdasarkan merek pakaian, kendaraan, atau barang-barang yang dipunya. Karena mereka diajarkan nilai seseorang itu lebih ditentukan dari karakter, prinsip hidup, dan tindakan mereka, bukan dari penampilan atau harta benda. Nah, gara-gara pola pikir inilah mereka pun jadi lebih bijak dalam menggunakan uang. Mereka membelanjakan uang sesuai kebutuhan dan untuk hal yang benar-benar penting, bukannya untuk mengikuti tren atau mencari validasi orang lain. Sementara generasi muda saat ini seringkali mengkaitkan harga diri dengan kepemilikan materi. Akibatnya, banyak dari generasi muda ngerasa perlu beli barang baru untuk merasa lebih percaya diri atau dianggap berhasil. Kebiasaan inilah yang seringkali bikin generasi muda tuh sulit mengendalikan pengeluaran dan mencapai kestabilan keuangan. Itulah 5 pelajaran tentang hidup hemat dari generasi baby boomers dan juga generasi X yang bikin mereka tuh lebih sukses dari generasi muda saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita anak muda yang sedang berusaha untuk mencapai pensiun dini misalnya, atau mencapai kebebasan finansial di usia pensiun.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Rabu, berarti waktunya Viana buat ngomongin soal keuangan. Nah pendengar, aku mau bagiin profil seseorang yang sudah sukses di bidang keuangannya. Dia namanya adalah Alice Byrne. Namanya adalah Alice Burns. Sebenarnya dia adalah perempuan lulusan jurusan hukum Universitas Duke. Tapi akhirnya dia sukses banting setir, berkarya, dan menghasilkan penghasilan dari berjualan stiker doang. Bahkan dia juga berhasil melunasi utang untuk biaya kuliahnya beserta biaya hidup dengan terjun di industri kreatif ini. Nah, semuanya itu berawal ketika Burns menjual hasil karyanya, yaitu kanvas lukisan tangan di platform Etsy di tahun 2015. Dan siapa sangka karyanya tuh diminati begitu banyak orang. Sekitar beberapa tahun kemudian, tahun 2020, Burns mendirikan bisnis kreatifnya bernama Alice Byrne Design dan berhasil meraup cuan sekitar 5,2 miliar rupiah. Dengan kurs di tahun 2020 tuh 1 USD sama dengan 14.500 rupiahan lah ya. Nah, bisnis kreatifnya menjual berbagai produk termasuk stiker, buku mewarnai, alat tulis, dan perlengkapan rumah tangga. Dan dia menyadari kalau berkarir sebagai pengacara mungkin akan membantu dia mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain, dia juga sadar adanya anggapan kalau jalan seorang seniman cukup terjal dan berliku, khususnya dalam keuangan. Tapi dia berhasil mematahkan stereotip tersebut. Nah, sekarang aku bakal bagiin kisah dari Alice Burns ini. Dia mendaftar di sekolah hukum Universitas Duke tahun 2019 dan mengambil pinjaman mahasiswa federal untuk menutupi biaya kuliah sebesar 63.000 USD ditambah biaya hidupnya. Pinjaman ini berhasil dia lunasi tahun 2023 melalui bisnis kreatif tersebut. Meskipun pada akhirnya dia nggak mengejar karir di bidang hukum, tapi dia nggak menyesal sudah kuliah di sekolah hukum dan berhasil mendapatkan gelar sarjana. Karena baginya, mengenyam pendidikan di jurusan hukum merupakan bagian dari perjalanan dirinya dan bisnisnya menuju kesuksesan. Sambil kuliah, bisnis kreatif Burns awalnya adalah pekerjaan sampingan. Ketika itu, dia juga sambil bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum, Duke's First Amendment Clinic, selama musim panas. Tapi dia selalu ngerasa ada dorongan dalam dirinya buat fokus di bidang seni. Bahkan dia gak sabar pekerjaannya di bidang hukum selesai supaya dia bisa segera pulang dan melukis. Burns kemudian mempromosikan karyanya lewat TikTok di tahun 2020 dan mulai menjual desainnya secara grosir melalui platform yang menghubungkan merek dengan pengecer. Nah, di momen inilah karya Burns mulai mendapatkan atensi dan bisnisnya berkembang pesat. Dia juga membagikan kisahnya di mana dia belajar di bidang hukum sambil menjalankan bisnis seni yang membuat netizen di TikTok semakin tertarik akan kisah dirinya. Ketika bisnisnya sukses, mendatangkan keuntungan yang layak, Burns memikirkan kembali jejaknya di bidang hukum. Awalnya dia mikir, dengan berkarir di bidang hukum bisa membantu dia melunasi pinjaman biaya kuliahnya. Tapi setelah fokus dengan bisnis kreatifnya, dia mulai mempertanyakan pilihan tersebut. Awalnya dia mengutarakan keinginannya buat berhenti di bidang hukum kepada pria yang menjadi suaminya sekarang. Dia ngerasa ketika dia berkarir di bidang hukum yang udah gak lagi menarik perhatiannya itu bakal bikin dia lelah secara mental. Dan suaminya pun mendukung penuh keputusan Burns dan mendorongnya untuk melakukan apapun yang dia sukai. Meskipun begitu, dia tetap bertanggung jawab ya untuk menyelesaikan pendidikan hukumnya. Semua pinjaman Burns dari pinjaman federal, yang berarti pinjaman itu masih dalam masa penangguhan pembayaran tanpa bunga di era pandemi ketika dia lulus tahun 2022. Hal itu memotivasinya untuk segera melunasi pinjaman tersebut sebelum bunga mulai terakumulasi.
Nah, bisnisnya itu berkembang pesat dan pada tahun 2025 berhasil mendapatkan sekitar 73,6 miliar rupiahan dalam penjualan melalui berbagai outlet online dan Mill and Meadow, toko alat tulis yang dia buka di Durham, North Carolina tahun 2022. Dia menjadi pemilik tunggal dari Alice Brianna Design dan secara konsisten menginvestasikan kembali keuntungan perusahaannya dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis. Dan perusahaan ini waktu itu memiliki 18 karyawan tetap. Dia juga sudah menghadapi banyak tantangan sebagai pemilik usaha kecil, terutama mempelajari cara menjalankan perusahaan seiring perkembangannya. Dan bisnis yang terus berkembang ini membutuhkan perubahan serta perluasan kebutuhan yang terus-menerus, dan ini bagi dia merupakan tantangan yang harus dia hadapi. Hal yang ingin dilakukan Burn selanjutnya adalah memasok lebih banyak produknya ke lebih banyak toko besar, dan ada kalanya dia juga sama kayak kita ya, ngerasa lelah, ngerasa kewalahan, dan berharap perusahaan lain akan mengakuisisi bisnisnya. Nah pendengar, jangan lupa melalui kisah ini aku mau kasih tahu bahwa mungkin kalian ngerasa pendidikan yang kalian jalani sekarang itu bukanlah keinginan kalian. Misalnya setelah kalian masuk di semester 1 atau semester 2, kalian ngerasa kayaknya ini bukan jalan aku deh, kayaknya aku gak cocok deh ngambil studi ini deh. Tapi ingat, untuk setiap pilihan yang sudah diambil, kita tetap harus bertanggung jawab. Dan gak ada yang namanya belajar dengan hasil yang sia-sia. Segala yang kita pelajari itu pasti bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, kalau misalnya kalian terinspirasi dari kisah ini, kalian juga harus berani buat banting setir, tapi dengan strategi yang jelas ya. Karena aku yakin ketika Alice ini banting setir, dia punya strategi-strategi tersendiri untuk menjual si karya-karya kreatifnya. Demikian juga dengan kita. Kalau misalnya kita memang berniat banting setir, kita harus ada beberapa penilaian terlebih dahulu, cara pemasarannya seperti apa dan produksinya seperti apa. Semangat terus bagi kalian semua yang mungkin masih mencari jati diri di bidang karir kalian, lagi mencari kira-kira karir apa yang cocok bagi kalian. Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap membuka mata, membuka wawasan, supaya kita juga tahu akhirnya apa yang kita ingin.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
2: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
3: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari Rabu ini kita ngebahas soal keuangan. Nah, bagi pendengar semua, aku mau bagiin informasi bahan makanan yang bakal terdampak kenaikan dolar Amerika Serikat. Kira-kira apa aja? Kalau kemarin kan plastik udah mulai naik, BBM mulai naik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal makanannya. Kalau misalnya nih mata uang dolar Amerika Serikat itu naik, kira-kira bahan makanan apa aja yang bakal naik? Yang pertama ada gandum dan meslin. Meslin tuh apa? Itu adalah gandum hitam. Kedua bahan ini merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia karena gandum sering dimanfaatkan untuk diolah menjadi tepung terigu. Bisa juga digunakan untuk mie instan, roti, mie biasa, kue, dan pastry, serta berbagai makanan olahan yang terbuat dari tepung lainnya. Nah, hasil samping dari proses penggilingan gandum seperti pollard gandum dan bran gandum itu bisa digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan ternak. Tapi bahan ini ternyata masih didatangkan dari luar negeri seperti dari Amerika Serikat, Austria, Ukraina, Kanada, dan Argentina. Dari Januari sampai Desember 2025, gandum dan meslin itu tuh mencapai 3,05 miliar USD untuk transaksinya. Nah, oleh karena itu, dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga gandum dan meslin bisa semakin meningkat dan akhirnya mempengaruhi harga roti atau makanan berbasis tepung lainnya yang dijual di sekitar kita. Next, ada gula. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara penghasil tebu, tapi ternyata gula tetap diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Biasanya gula akan diimpor dalam bentuk raw sugar dan gula rafinasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri minuman kemasan, makanan kemasan, dan juga susu. Saat ini, nilai CIF Januari sampai Desember 2025 Indonesia untuk komoditas gula mencapai 1,9 miliar USD. Next, ada kakao. Kakao ini adalah bahan utama dari yang namanya coklat. Nah, sebelum coklat yang kita kenal dijual di minimarket atau toko-toko di sekitar kita, ada banyak proses yang melibatkan fermentasi biji kakao, pengeringan, hingga pemanggangan. Selain itu, biji kakao untuk industri di tanah air ternyata diimpor dari Ekuador, Pantai Gading, Kongo, Papua Nugini, Liberia, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya rupiahnya makin melemah, ya harga coklat berpotensi untuk naik. Next, ada kedelai. Kedelai adalah bahan pokok untuk membuat tahu dan tempe, salah satu jenis makanan yang sering mengisi piring kamu ya sebagai sumber protein nabati. Nah, meskipun kita tahu tahu dan tempe ini terkesan murah harganya, tapi ternyata bahan untuk membuatnya yaitu kedelai masih diimpor dari luar negeri. Hal ini karena produksi kedelai lokal masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Biasanya kita impor dari Amerika Serikat, Kanada, Bolivia, Tiongkok, hingga Malaysia. Next, ada susu. Susu juga salah satu bahan pangan yang penting tidak cuma untuk memenuhi kebutuhan gizi tapi juga buat industri. Karena susu bisa diolah jadi industri dan produk turunannya, keju, yogurt, dan sebagainya. Tapi susu yang ada di Indonesia itu masih bergantung dari impor yang berasal dari negara lain seperti Selandia Baru, Belgia, Austria, Amerika Serikat, dan Jerman. Dan yang terakhir, next selanjutnya ada daging sapi. Daging sapi juga sama ya, ini merupakan asupan protein harian. Selain itu, digunakan juga sebagai bahan utama untuk produk turunannya, bakso, sosis, kornet, dan masih banyak lagi. Daging sapi atau daging jenis lembu yang kita jumpai sekarang ternyata diimpor Indonesia dari berbagai negara seperti Australia, Brazil, India, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Next, ada bawang putih loh. Bukan cuma bahan pokok makanan aja, bumbu masakan kayak bawang putih juga masih diimpor dari luar negeri, biasanya didatangkan dari Tiongkok dan India. Walau sebetulnya bawang putih bisa ditanam di berbagai daerah dataran tinggi di Indonesia. Nah, intinya produksi bawang putih di dalam negeri masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi, jadi diimpor lah. Dan yang terakhir, harga beras juga bisa berdampak nih kalau misalnya ada kenaikan dolar Amerika Serikat. Yang kita tahu orang Indonesia kan belum makan, belum lengkap gitu makanannya kalau nggak ada nasi kan. Nah, jadi beras itu
akan menjadi salah satu hal yang cukup mahal kalau misalnya dolar Amerika Serikat naik. Meskipun kita banyak sawah, tapi beras yang ada di toko-toko sembako sebetulnya diimpor dari India, Pakistan, Myanmar, Tiongkok, Thailand, dan masih banyak lagi buat memenuhi kebutuhan tanah air. Itu dia pendengar, deretan komoditas yang mungkin aja harganya akan ikut terdampak kalau misalnya dolar Amerika Serikat

0: Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi. Dan kita ketemu lagi besok di hari Kamis jam 8 sampai 11. Sampai jumpa dan sehat selalu. Bye-bye.
1: Thank you.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: akan lebih sukar menyembunyikan kebodohan daripada kepandaian. Namun kepandaian yang berlebihan akan menjatuhkan seseorang jika dia tidak dapat mengasihi, memahami, dan mengajar orang yang bodoh agar menjadi pandai. Maka itu, dibutuhkan tambahan rendah hati untuk setiap tambahan kepandaian yang kita miliki.
1: 愚拙比聪明更难于隐蔽, 若没有爱, 不去指导他, 令比你酸涩的人会因着你的精华外露而无容身之地, 越谦卑越受。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya, hari ini Steve akan siaran sampai dengan pukul 3 memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda. Buat Anda yang mau merequest lagu, silakan bisa merequest lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon bisa ke 6033540. Untuk WhatsApp call atau WhatsApp chat juga boleh ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota ya. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar? Sehat Bu Ami, terima kasih. Amin. Boleh. Siap Bu Ami. Oke. Sama-sama Bu Ami, terima kasih. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Pak Suyono, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Wah,
1: baik, sehat semua ya.
0: Sehat Pak, terima kasih. Kemana aja Pak? Lama nggak masuk nih.
1: Kebetulan ada ke rumah dan langsung masuk sekarang. Pulang ke rumah langsung, saya langsung masuk.
0: Iya.
1: Kebetulan.
0: Mau lagu apa Pak?
1: Semua ya. Biasa khusus itu judulnya Desember ya. Ada ya?
0: Iya.
1: Desember ya.
0: Iya ya.
1: Ya. Papa Ketua belum masuk ya?
0: Belum masuk.
1: Ya. Ya, salam untuk Pak Ketua untuk semua juga ya. Untuk Pak Victor, Pak Alek, Pak Sanjaya, Andi Lau, Pak Ahim, Pak Hawa, Pak Hau, Pak Apetik, Pak Yaakob, Beni Cakra, Beni Padede, Tayungwen, Bu Ibu Bu Janjur, Tanda Paspo, Anto Setiawan, Andi Ibu Ami yang tadi terima kasih ya, Bung Icie, Ibu Cenpuin, Ibu Gloria, Ibu Ehsiin, Ibu Ayun, Ibu Debora, Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Kominian, Ibu Omagwat, Maria Mei, Nadine, Asuti, Betty, Mary Kebun Kopi, Lani Ketapang, Ibu Nurul, Cingking, dan untuk semua anggota Mason, atau ya, Jesse, Cajen,
0: Cajen, Cajen,
1: ya.

0: Oke, silakan buat Anda yang mau lewat telepon lagi. Tadi ada Pak Victor kesenggol sama Pak Wakil, nggak apa-apa ya Pak ya. Silakan boleh dicoba lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Betul, saya Pak Beni Cakra, sehat.
0: Pak Beni
1: mau sama ya.
0: Sehat Pak, terima kasih.
1: Ini lagunya terbentuk apa?
0: Lagu Indonesia Pak, silakan.
1: Lagu Indonesia. Ini aja. Sepiduk di
0: Sungai Musi. Iya, boleh.
1: Iya. Pertama untuk Sesulu, kemudian untuk Ibu Lanfa, untuk Ibu Caca, dan untuk Ibu ya, memang lupa. Kemudian untuk Yeni APC, Veronica di Pura Sela, untuk Ibu Lari Ketampang, kemudian untuk Ayi Cibadak, Adulah Tapi Jam, untuk Pak Sudaya, untuk Pak Yokobes, untuk Ibu Riz Wiyayet, Ibu Yayet, Ibu Gloria Wiyasa, Ibu Agnes, Ibu Herwin. Kemudian untuk siapa saja ya, dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Dan untuk Pak Victor, banyak terima kasih atas sekalinya.
0: Okay.
1: Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih banyak untuk Pak Beni Cakra. Okay, silakan yang mau request lewat telepon lagi. Pak Victor mungkin boleh coba lagi. Pak Ketu silakan. Oh, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang,
0: Steve. Ibu Deborah, apa kabar?
2: Sakit juga, baik.
0: Baik, terima ya. Kasih, Bu.
2: Baik.
0: Betul.
2: Jangan jahat. Mau bisa. Lagu ini? Kunanti Cintamu dari Obi Mesak ya?
0: Boleh.
2: Kirim-kirim ya, buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni, Pak Dede, Pak Ahin, Pak Ahau, Pak Buncun, Pak Sunjaya, Pak Kong Epi, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Om Agwat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peli, Silan Ing, Bu Perlita, Bu Betty, Bu Tengku Ing, Tip juga.
0: Oke.
2: Okay. Masuk ya.

0: Victor akhirnya masuk juga.
1: Iya, kesenggol aja tuh.
0: Boleh gak apa-apa.
1: Ya, kemarin ini hari Minggu kan hari Ayah, International Father.
0: Jadi
1: ya.
0: Ayah aja.
1: Iya, Ayah aja.
0: Siap.
1: Selamat hari Ayah untuk para ayah, untuk Steve juga semuanya.
0: Thank you.
1: Tuhan berkati ya. Ya, selalu. Juga kirim tadi Ibu Ami, Pak Wakil, Pak Suyono, Pak Denny Cakra, Pak Ibu Deborah, thank you ya. Kirim juga buat Dr. Herman, Ibu Wawa, Erni, Yuli, Fanny, Linda Wen, Ibu Feli, Lenny Silvi, Ilan, Ine, Iing, Yane, Rani Kesapang, Gumaya, Yunita, Bu Mary, Rani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Beni Sardede, Beni Nani, Mariami, Veronica, Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Bu Nining, Bu Erin, Bu Yosef, Isiwa, Kailan, Ece, Yeni, Yeyen, Yane, Mom Nurul, Ibu Lita, Ibu Uti, Om Aguat, Pak Pong, Ayun, Pak Tony, juga Bukong Epik, Pak Rehan, Winata, Wahin, Pak Cetep, Chen Sen Tiang, Chen Puing, Libo Chu, Liguan, Rehan, Richard, Menjuntak, Mariadi, semua aja. Thank you, Steve, selamat siang.
0: Oke, okay. Terima kasih. Iya, satu penelpon lagi. Silakan untuk Anda yang mau merequest nomor telepon 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
2: Aduh, susah banget ya.
0: Apa kabar, Bu Gloria?
2: Saya pakai nomor itu juga 603 tadi juga enggak masuk-masuk tuh. Berebut ya.
0: Berebut, Bu, maaf.
2: Ya, syukurlah. Minta lagu ini aja. Hanya untukmu ya, dari Rafika ya.
0: Ya, betul.
2: Ya, kirim ya buat Steve. Untuk Ayahan Motor, untuk Mimin, Silvi, Mary, Benny, Nani, thank you. Victor, thank you. Feli, Suyono, thank you. Nuke, Feroriadi, Wendy, Ahin, Siska, Maria, Epi, Puti, Sunjaya, Ami, thank you juga. Puti, Benny, Pak Dede, Betty, Dejan, Pasundan, Lani Ketapang, Deborah, thank you. Kuat, Yosef, Setiawati, Bubun, Asben, Ahau, Yakob, Wawa, Mama Nurul, ya. Okay. Thank you ya, Steve.
0: Oke, okay, sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, bonus satu lagi. Keputus barusan Ibu Feli masuk. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo, Bu Feli, apa kabar?
3: Ya, baik-baik. Gimana, Steve? Sehat?
0: Sehat, Bu. Terima kasih.
3: Oh iya, syukurlah sehat ya.
0: Iya.
3: Steve mau minta lagu dari Elmi Kulit, judulnya Pasrah.
0: Boleh.
3: Ya, kita kirim-kirim dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Buat Steve, keluarga ya, sehat selalu dan berkati ya. Untuk kirimnya untuk Pak Ahim Cibada, Pak Ahau, Pak Victor, terima kasih, Pak Yaakob, Ngkong Epit, Pak Alek, Pak Beni Cakra dan Bu Nani, dan untuk Pak Bun ya yang di Cianjur ya. Oh, terus untuk Ibu Gloria juga terima kasih, Bu Weni, Bu Debora, untuk Ibu Ine, Bu Ayu Lani Ketapang, Mary Kebon Kopi, Bu Iing, Bu siapa Maria Mei, Bu Yosep, Ibu Veronica, Bu Mimi, untuk Ibu Astuti dan untuk Mama Nurul dan untuk Ibu Selvi ya.
0: Oke.
3: Terima kasih ya, Steve ya.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Nampaknya Steve harus puterin dulu supaya enggak kelamaan ya. Sudah ada lagu-lagu terbaik untuk Anda. Dari Panci Pondahnya ada Ku Cari Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request kali ini melalui WhatsApp. Kirimkan ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya. Nanti Steve akan langsung membacakan request yang sudah masuk ya. Oke, yang pertama ada Ibu Lian nomor 1115. Minta lagu Jangan Lagi Kau Menangis Untukku dari Rano Karno. Kirimnya untuk Anto Setiawan, Tasya Alan Salon, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke. Terima kasih untuk Ibu Lian. Berikutnya ada Pak Anto Setiawan nomor 733. Minta lagu Semalam di Cianjur dari Alfian. Kirim untuk Andra Lau, Kebuncun, Ko Aji, Suyono, Kukung Epic, Cikwe Niang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Pak Anto Setiawan di Cianjur. Bersama dengan Ibu Lian juga terima kasih banyak, sama-sama di Cianjur ya. Kemudian berikutnya ada Ibu Lani Katapang nomor 940, minta Cemara-Cemara Cinta dari Dian Pisesa. Salamnya untuk Ketua, Wakil, Sekretaris Bendahara, Pak Yakob, Pak Andre Lau, Kong Epik, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Bu Meri, Bu Linda, Bu Iing, Mam Nurul, Bu Ine, Bu Siska, Bu Betty, dan semua pendengar. Untuk Steve semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Lani Katapang. Berikutnya ada Kang Deni Rahmat, minta lagu dari Tulus yang berjudul Sepatu. Salam-salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak. Iya. Berikutnya ada Ibu Astuti nomor 741, minta lagu Kinan Asution Wansa Bening untuk Bu Amih, Om Agwat, Bu Feli, Bu Iing, Pak Suyono, Pak Andre Lau, Pak Beni Cakra, Ibu Nani. Buat Ibu Wawa turut berduka cita, semoga diberi kekuatan. Spesialnya buat Bang Steve tapi siarannya. Oke, terima kasih Ibu Astuti. Untuk nuansa beningnya Steve punyanya dari Vidi Aldiano. Gak apa-apa ya Bu ya, sama-sama enak ya. Oke, pendengar terima kasih banyak yang sudah merequest. Ada satu lagi nih. Pak Rudolf nomor 1669 minta lagu dari Agnes Monica ya. Untuk semua pendengar aja. Terima kasih banyak Pak Rudolf. Oke, pendengar terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang Steve akan putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1.

0: Iya, berikutnya ada Agnes Monica dengan Matahariku untuk Pak Rudo. Selamat mendengarkan, Pak.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih dalam acara SLI, Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Nah, saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request lewat telepon. Boleh 603-3540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Iing, apa kabar?
1: Baik, gimana Steve kabarnya?
0: Kabar baik juga, terima kasih Bu Iing.
1: Ya, supaya saya selalu.
0: Amin. Mau lagu apa Bu Iing?
1: Lagu dari Teti tadi, Layu Sebelum Berkembang.
0: Boleh, untuk siapa aja kirim-kirimnya Bu Iing?
1: Untuk Steve duluan ya, semoga saya selalu lancar rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Terus buat Bu Veronica, Bu Lita, Bu Yunita, Bu Feli, Bu Lani Ketapang, Bu Uti, Bu Astuti, Bu Meri Burkop, terus Bu Siska, Mama Nurul, Bu Betty, Bu Dukura, Bu Mariame, Bu Pak Alek, Pak Siono, Pak Adrilo, Pak Victor, Pak Anton Setiawan, Pak Rahmat Parken, Pak Robi, Pak Yako, Pak Beni Patide, Pak Beni Cakra. Pokoknya untuk pendengar Suara Indah aja yang lagi mendengarin. Spesialnya buat

0: Putus, silakan dicoba lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Teh.
0: Halo, Ibu Lita, apa kabar?
1: Baik, Teh.
0: Sehat juga saya, terima kasih. Mau lagu apa, Bu Lita?
1: Ada kenalan yang mau masuk ya?
0: Oh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi nggak masuk-masuk dari tadi. Yang diangkat HP. WA terus.
0: Ya.
1: Semua lagu itu dari Panca Konda ya. Pertama kali.
0: Boleh.
1: Kirim ya. Buat Steve ya. Buat Veronica, buat Ibu Feli, buat Benny. Itu yang mau masuk Tantelis. Ya. Tantelis saya kirim. Bu Ami, Bu Lani Ketapang, Pak Bedi, Ibu Nani, Pak Victor, Ibu Deborah, Maria Mei, buat semua-semua ya, Steve.
0: Oke, makasih Bu Lita. Yuk, terima kasih banyak sudah request. Mohon maaf ya, ini karena cukup padat yang masuk, jadi berdesak-desakan. Silahkan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pak Sis.
0: Halo, Oma Guat, apa kabar?
2: Kabar baik. Gimana, Pak Sis? Sehat?
0: Sehat, Oma. Makasih.
2: Tuhan, saya minta lagu dia Gunung Dia boleh.
0: Boleh.
2: Kirimnya ya buat pasti selalu dalam tugasnya.
0: Amin.
2: Dan lupa Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Okan, Kirmon, Pak Bulbul, Pak Meni Kaptara, Pak Siono, Pak Yowisen, Insentia, Bintetwa, Raventiwan, Ibu Delora, Ibu Ayun, Ibu Gloria, Ibu Mariam Mei, Ibu Mary Kolipopi, Ibu Astusti, dan semua aja lah aku pendengar suara indah. Terima kasih, Pak Sis.
0: Sama-sama, terima kasih banyak. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
0: Halo, Raihan. Kabar baik. Kabar baik, Raihan. Terima kasih.
3: Lalu, gimana kata Steve kemarin Siwara Indah 92,1 FM mati total.
0: Iya, betul.
3: Pemadaman lagi nih. Gimana tuh? Gak bisa request deh, Pak.
0: Iya, benar.
3: Mati mendadak semua radio yang terutama radio lain pada mati. Ya, ada radio yang saya tahu tuh yang Suara Indah tuh kemarin Steve siaran.
0: Siaran. Halo, Raihan, mau lagu
3: halo,
0: apa?
3: Iya, saya mau minta saran nih. Saya berharap nanti saran saya ingin Suara Indah siaran live TikTok-nya, nonton live TikTok-nya nanti di TikTok-nya Suara Indah 92.1 FM.
0: Oh iya.
3: SLI.
0: Siap.
3: Lagu-lagu Indonesia. Asiatic dan Topic Morning sama talk show on air medical ya, untuk Steve, Grace, Junsi, Fiona, Lan Fang, tim produser juga yang tim pembantu yang jaga siaran di Suara Indah 92,1 FM. Saya siang ini akan putuskan request lagu. Tadi udah request lagu TBK di Panjenjang Kenangan.
0: Iya, boleh.
3: Ada. Tadi ada yang saya mau ikut aja lagu request lagu yang tadi kadi sepanjang jalan kenangan.
0: Oke.
3: Okay. Selalu bergendengan. Itu aja lagunya.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
3: Tadi cerah. Cuaca di sini di ujung Barong tadi sekarang cerah, sekarang masih redup.
0: Oke. Okay.
3: Ya berawan lah kemarin mendung.
0: Oke, okay. Terima kasih ya. Yuk. Iya, terima kasih untuk Kang Raihan. Silakan buat penelpon yang mau masuk lagi lewat telepon 0033540 WA. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Tip.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
4: Kabar baik, semoga Tip juga baik-baik.
0: Baik, terima kasih Pak Bubun. Mau lagu apa, Pak?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Iya.
4: Saya mau minta lagu Mengapa Kita Berjumpa.
0: Boleh. siapa aja.
4: Kirimnya untuk Kip dulu, semoga keluarga semuanya.

0: Pak Suryono, Bon Cingwen, Ko Ahin Cibada, Pak Beni ada dua, Ko Ansyong, Ayung Tokonani, Andre Lo, Kukong Epic, Lim Sekwang, Pak Yaakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Chan Hu Ying, Ko Min Yang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariame, Dede Maria, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ulilian, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat barusan terima kasih kirim sama saya, Ibu Feli, Ibu Veronica, dan terakhir untuk Jennifer Awandatu dan untuk semua pendengar Suara Indah. Terima kasih siap, selamat siang.
1: Oke, terima kasih Pak Bubun. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request. Sekarang akan langsung Steve hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Kita awali dulu dengan Layu Sebelum Berkembang, kemudian yang pertama kali Gunung Fujiyama, Sepanjang Jalan Kenangan, dan Mengapa Harus Jumpa. Selamat mendengarkan.

Indra 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang menuju sore hari ini ya. Sekarang saatnya Steve akan kembali membacakan request yang sudah masuk. Namun sebelumnya Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu Indonesia. Silahkan kirimkan request Anda melalui WhatsApp ke 6033540812 1192191 ya. Untuk Anda yang mau request, jangan lupa sebutin

kirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syohwa, Deborah, Mary, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni Cakra, Cecep, Iko, Rehan, Chen Shenxiang, Chen Fuying, Alan, Ahau, Kokong Epic, dan semua pendengar.

Edi Ediwan, Pak Akong, Kuhong Epik, Pak Yakub, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Ibu Mary, Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Wan Ilan, Om Aguat, Ian Cicendo, terakhir untuk Steve sama petugas Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Senjaya. Kemudian ada Pak Cecep di Padalarang mau lagu kemesraan untuk Pak Bubun Cianjur. Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kuhung Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Steve and Family, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Cecep di Padalarang. Kemudian ada Ibu Yunita nomor 672. Lagunya minta dipilihin aja untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chan Sen Siang, Hu Inche, Ko Ahau, Maya, dan Steve sama bertugas salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Yunita.

Gunaya nomor 995 minta lagunya Sang Dewi. Salamnya untuk semua pendengar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan Steve putarkan lagu-lagunya. Ada Senandung Rindu, Kau Selalu di Hatiku, Kemesraan, Sang Dewi. Kemudian untuk Ibu Yunita ada Kisah Seorang Pramudia dari The Mercy. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Setiap kembali lagi pendengar masih di dalam acara SLI atau Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur siang menuju sore hari Anda ya. Sekarang saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request lewat telepon. Boleh ke 6033540 atau WhatsApp 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Pak Rahmat Parken, kabar baik, gimana Bapak sehat, Pak?
1: Sehat, keluarga sehat juga.
0: Sehat, terima kasih.
1: Ini pengen lagu dari Ebit Yade. Dengarkanlah keluhanku.
0: Dengarkanlah keluhanku.
1: Ya.
0: Saya coba cari dulu ya, Pak ya.
1: Salam-salamnya buat aktor bulan kesehatan, Mama Nurul, Pak Iing. Yang dari kesehatan itu Pak Dalaran ya, Steve?
0: Iya.
1: Iya, buat Pak Recep, makasih kirimannya. Buat itu siapa tuh Bu Cita, ya sosialnya buat kita aja ya, semoga sehat selalu. Makasih, Steve.
0: Sama-sama Pak Rahmat, terima kasih banyak.

0: Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, boleh ke 6033540 0812 921 11921. Ya, Steve mau sapa-sapa dulu nih untuk Ibu Betty di Pagarsi. Semoga sehat-sehat. Kemudian untuk Ibu Ayun, Ibu Chen Fuing, kemudian Ibu Marianti, lalu Ibu Siska, Pak Uke, Pak Kuhong Epic, Pak Yusman, Ibu Nurma, Ibu Lindawan, semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, halo selamat siang. Halo Ibu Weni, apa kabar?
1: Baik, sehat. Steve juga sehat ya?
0: Sehat, terima kasih Bu.
1: Udah makan ya?
0: Udah dong.
1: Oke. Mau lagu itu aja, FBP aja. Lagu untuk sebuah nama ya?
0: Lagu untuk sebuah nama, boleh.
1: Ya, ada?
0: Ada.
1: Oke. Buat semua pendengar suara indah, salam sehat, salam bahagia. Terutama untuk teman saya, Mingguan, yang hari ini dengerin.
0: Oh iya, oke.
1: Ya, oke, yuk.
0: Yuk, terima kasih Ibu Weni ya. Ada Ibu Ming Fang, temannya Ibu Weni yang lagi dengerin berulang tahun. Selamat ulang tahun ya untuk Ibu Ming Fang. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Nanti

Okay, silakan buat pendengar yang mau merequest lagu lagi lewat telepon, boleh ke 603350 0812 921 11 921 untuk melalui WhatsApp ya. Okay, untuk Pak Sunjaya tadi sudah diputar ya Pak ya lagu pilihannya, jadi sudah dibacakan juga requestnya. Okay, terima kasih ya. Lalu ada Vena nomor 1102 mau request lagu Gang Kelinci, dikirim buat semua pendengar dan kru yang bertugas. Selamat ulang tahun Jakarta. Oke, terima kasih.

Ya, berikutnya ada Pak Richard Simanjuntak nomor 1073 minta lagu Sendiri dari Bimbo dikirim untuk Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Beni, dua-duanya, Kokong Epic, Ibu Marianti, Ibu Ellen, Bulani Ketapang, Bu Maria Mei, Oma Kuat, Ibu Meliana, Ibu Lindawan, Ibu Mary Bonkop, Bu Lili Kopo, Mama Eslin, Bu Deborah, jangan baung katanya. Dan khususnya untuk Steve dan all crew, Tuhan memberkati sia-sia. Oke, terima kasih Pak Richard, terima kasih banyak requestnya ya. Oke, langsung aja deh Steve puterin dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengaran kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Dan buat pendengar yang belum kebagian masuk untuk merequest lagu, silakan Steve kasih kesempatan lagi. Anda bisa merequest melalui telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Ya, Steve juga mau menyapa dulu nih buat pendengar Suara Indah. Untuk Pukong Kepik belum masuk nih, udah lama gak masuk Pukong, semoga sehat-sehat ya. Pak Andre Lau, kemudian juga untuk Ibu Lindawan, Pak Yusman dan Ibu Nurma, biasanya paling rajin nih, semoga tetap sehat selalu ya. Demikian juga untuk Ibu Marianti, lalu Ibu Lili di Kopo juga hari ini belum masuk. Kemudian untuk Ibu Ayun udah lama juga, Ibu Ine semoga sehat-sehat ya. Lalu siapa lagi ya? Ya, Fanny di Lewi Panjang juga biasanya sudah rajin masuk nih. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat senantiasa ya pendengar. Oh ya, buat pendengar yang mau merequest dan belum punya nomor anggota, silakan bisa mendaftarkan diri jadi anggota dulu. Kirimin aja biodata Anda, nama, alamat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran melalui WhatsApp. Nanti Steve akan langsung memberikan nomor anggota untuk pendengar ya. Dan pendengar, Steve juga akan menghadirkan lagunya dari Kahitna ya. Kahitna udah lama gak dengar lagu-lagu dari Kahitna nih, sambil menunggu request yang masuk. Nanti Steve akan menghadirkan lagu dari Kahitna dan juga dari Noah ya. Noah juga lagi ditunggu-tunggu nih, kapan berakhir dari hiatusnya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar. Bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang menuju sore hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request lewat telepon dan juga WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Dan enggak kerasa nih, sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam acara SLI, Saluran Lagu-Lagu Indonesia. Steve pamit, sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat sore pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Senang sekali di hari Rabu sore ini ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Talk and Inspire bersama dengan Sekolah Trimulya. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, hari ini pendengar di studio Radio Suara Indah sudah hadir ada teman-teman dari SMPK Trimulya.
1: Halo.
0: Seru banget ya dari suaranya ya. Oke, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman yang sudah hadir di studio saat ini. Mau mulai dari siapa dulu?
2: Dari Amel.
0: Oke.
2: Hai, aku Amelinda. Aku dari kelas 7C.
0: Oke.
3: Halo, nama saya Kulani Joanna dan saya dari SMPK Trimulya kelas 80.
0: 8A, agak nervous ya. Gak apa-apa, it's okay. Kleoni, selamat datang. Terus?
4: Sore, nama saya Sofia dari kelas 8B.
0: Oke.
5: Hai, nama saya Selena dari kelas 8B.
0: Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya untuk datang mampir-mampir kesini ya. Oke, kalian kan dari Sekolah Trimulya ya. Kalau misalnya di Sekolah Trimulya itu kegiatannya ada apa aja sih? Kalau nggak salah semua dari kalian itu punya hobi yang sama ya katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Betul. Ceritain dong hobinya apa?
4: Okay. Semua suka nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Semuanya benar-benar. Apa kalian satu grup juga kah?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Tapi memang ya suka nyanyi masing-masing aja gitu.
1: Betul.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Mulai suka nyanyi dari kapan nih? Boleh siapa dulu?
5: Kalau aku sih suka nyanyi dari dulu, tapi sekarang udah berhenti.
0: Oh, kenapa berhentinya?
5: Karena aku udah lebih suka ke hobi yang lain.
0: Apa tuh hobinya?
5: Dance.
0: Oh. Tapi nyanyinya beneran udah ditinggalin itu atau nyanyinya masih tetap, tapi sekarang lebih fokus ke dance?
5: Paling kalau nyanyi aku masih suka nyanyi sendiri, cuma udah
0: males. Oke, kalau dance berarti masih les?
5: Ya, masih sering.
0: Menarik, menarik, menarik. Terus kalau Sofia?
4: Aku sih dulu pas SD aku sangat suka nyanyi dan aku juga sempat les di rumah. Tapi masuk kelas 5 sama 6 aku udah mulai suka hobi lain. Jadi saya tidak lanjutkan les nyanyi dan saya mulai teruskan hobi lain yang saya suka.
0: Hobinya apa?
4: Badminton.
0: Oh, jadi lebih ke olahraga ya.
4: Iya.
0: Oke, oke. Halo Kleoni?
6: Aku udah suka nyanyi dari umur 3 tahun.
0: 3 tahun.
6: Oke. Aku dulu tuh suka nyanyi sendiri gitu, sambil tampil atau gimana, bisa di gereja di mana aja gitu. Jadi ya aku main suka nyanyi dari umur 3 tahun.
0: Aduh, gemes ya dari 3 tahun. Oke, kalau Amel,
7: kalau aku mulai passionate nyanyi tuh dari TK karena itu pertama kali aku diajak untuk ikut paduan suara.
0: Dari TK.
7: Dari TK.
0: Lebih kecil ya. Tampil di gereja gitu kan lucu banget. Penasaran dong, ceritain ke aku dan ke pendengar semuanya, siapa penyanyi yang jadi inspirasi buat kalian? Pasti kan kalau misalnya kalian suka nyanyi, kalian mungkin akan ngeliat ke satu penyanyi nih dan kayak pengen banget jadi kayak dia gitu misalnya. Boleh dong di-sharingin siapa satu penyanyi yang jadi favorit kalian banget?
7: Ya, jadi kalau aku suka banget sama Sienna atau nggak Adele.
0: Oh.
7: Karena penyanyi-penyanyi itu tuh bener-bener ngeluarin suara khasnya gitu untuk menjiwai lagu-lagunya dan ya bener-bener mendalami gitu sama lagu-lagunya. Jadi ya, aku suka banget sama mereka.
0: Lagu favoritnya apa?
7: Kalau Sienna Spiro aku suka You Stole the Show.
0: Okay.
7: Enak banget.
0: Wah.
7: Kalau Adele banyak sih sebenarnya. Cuman ya Rolling in the Deep enak dan banyak lagi gitu.
0: Siapa nih? Mau Sofia?
7: Sofia
0: atau siapa?
7: Nah, kalau aku sebenarnya banyak banget. Cuman kalau harus pilih 3, aku bakal pilih Nikki, Nadine Amiza, dan Yura Yunita.
0: Kalau dari Yura Yunita, lagu favoritnya apa?
7: Kalau dari Yura Yunita, aku paling suka... Aduh, banyak banget ya. Kalau bisa pilih, Dunia Tipu-Tipu.
0: Oh, Dunia Tipu-Tipu. Liriknya bagus juga itu.
7: Betul-betul.
0: Itu. Oke. Sofia?
4: Aku sih suka One Direction atau gak Daniel Caesar. Karena lagu One Direction teh sangat harmonis sebagai satu grup. Dan mereka juga udah lumayan lama walaupun udah mulai pecah-pecah, tapi lagu mereka masih sangat calming untuk aku dan saya sering banget dengerin mereka, sama juga untuk Daniel Susu.
0: Lagu favoritnya apa?
4: Dari One Direction aku suka Story of My Life.
0: Oh.
4: Sama dari Daniel Caesar suka Who Knows.
0: Oke. Terakhir, Selena.
5: Aku sih suka banyak penyanyi, tapi kalau aku harus pilih, aku bakal pilih Olivia Rodrigo, kalau enggak Daniel Caesar juga, karena dua-duanya lagunya enakan buat didengar.
0: Lagu favoritnya apa nih?
5: Jujur banyak sih.
0: Salah satu aja. Yang paling sering kamu puter, kamu dengerin gitu, atau yang mungkin dijadiin alarm. Biasanya kan kalau lagu favorit suka jadi alarm kan gitu.
4: Always.
0: Oke. By the way, kan kalian pasti generasi media sosial ya gitu, yang kayaknya harus up to date banget. Pada punya account TikTok nggak? Atau YouTube mungkin? Atau ya Instagram pasti punya ya. Karena sekarang kan mungkin lebih ke TikTok kali ya, sama YouTube ya. Ada yang punya nggak?
7: Kita apa punya sih? Akun sih, tapi
4: bukan untuk khusus
7: nyanyi.
4: Bukan
7: khusus.
4: Kalau nyanyi tuh paling gitu, di post di story.
0: Betul. Oh, di post di story. Ya 24 jam hilang dong.
4: Iya.
0: Kalau enggak di posting kayak di feeds.
4: Kalau di highlight
0: ya betul. Kalau di feeds kan durasinya bisa lebih panjang.
4: Ya sih masih ya. Itu didengar
7: sun.
0: Nanti ya, benar ya, aku tunggu ya. Nanti kalau udah bikin jangan lupa di share ya.
4: Oke.
0: Terus ada yang suka bikin lagu enggak? Kalau misalnya nyanyi gitu kan biasanya kayak bikin juga nih, apalagi kan Yura misalnya itu kan pencipta lagu juga gitu. Ada yang suka bikin lagu juga nggak?
7: Aduh, susah ya.
4: Sangat ya. Di pelajaran musik biasa sebagai tugas suka di melodi, terus kita bikin liriknya. Kita bakal nyanyikan dan ada yang main piano, ada yang nyanyi. Tapi kita bikin, kadang-kadang kita bikin melodi dan liriknya sendiri.
0: Betul. Oh, menarik ya. Di sekolah jadi ada tugas untuk bikin
4: ada
0: lagu.
4: Ada.
0: Terus di antara kalian ada yang main musik juga? Bisa
4: berbisa? Aku cuma bisa nyanyi.
0: Oke. Karena kan biasanya kalau bikin lagu mungkin harus bisa sambil main alat musik kan, biar lebih enak gitu. Kalau nggak ya paling humming gitu ya. Terus kalau bikin lagunya gitu tugasnya per orang atau per kelompok?
4: Biasanya per kelompok.
0: Oke.
5: Jadi ada yang mainin chord, mainin melodi.
0: Seru ya ekskul sekarang ya. Sekolah lagi apa? Lagi. Iya. Terus katanya kakak-kakak kalian, kakak kelas kalian itu lagi wisuda ya? Udah wisuda.
7: Betul.
0: Lebih tepatnya. Oh, hari ini wisudanya?
7: Enggak.
4: Iya, hari ini.
0: Hari ini wisudanya. Aku dapat bocorannya katanya hari ini. Betul ya?
7: Iya.
0: Enggak salah tanggal kan kita. Mungkin ada teman-teman yang mau ngucapin apa gitu ke kakak-kakak yang lagi dengerin radio sore ini.
8: Iya benar. Pertama-tama aku senang banget bisa siaran di radio ini dan aku pengen kirim salam buat semua teman-teman di sekolah. Hari ini mereka pasti sedang mendengarkan.
0: Wow.
8: Nah, saya juga mau memberi ucapan selamat ke kakak-kakak kelas 9 yang sudah wisuda. Sukses terus ya, Kak. Semangat.
0: Oke, terus ada salam-salam yang mau disampaikan. Katanya aku dapat bocoran kalian sudah menyebarkan, men-sharingkan mau siaran, terus pada banyak yang titip salam. Boleh silakan dibacain.
9: Oke, ini aku ada surat dari Holly. Untuk my dearest best friends, Cheryl, Olivia, Celine, sedih sekali kelas 7 sudah mau berakhir. Jujur, aku belum siap, aku masih mau di kelas 7 sama kalian. Waktu itu gak kerasa secepat itu ya. Semoga kita bisa sekelas lagi ya tahun depan. I love you always from your dearest best friend Holly. And to Jude, I will miss you. So sweet ya. Ini ada juga dari Jill. Salam Kak Melinda, Konika Manao, Zizil, thank you Jill. Dan kebetulan ada lagi, congrats Amel menjadi pembaca. Thank you.
0: Lucu ya. Gemes banget. Ada lagi.
8: Oke, jadi ini dari Eleanor to Koko Justin. Dustin. Ini kokonya sendiri ya.
0: Oke.
8: Kebetulan. Congratulations for your graduation. Yay. Ini ada lagi dari Cheryl to Chife. Dear Chifet, aduh Cici cantik banget, lucu banget. Congratulations for your graduation.
0: Wow.
8: Lucu ya. Jin dari Bianca to Janice, Naomi, Mikaela, Kathleen, dan aku, Leoni. Semangat asatnya ya guys, GBU always, jangan lupa, dan minta pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat dalam setiap pembelajaran kalian.
4: Oke.
8: Thank you.
4: Aku ada yang pertama dari Reina, to Faith, Scarlett, Keira, Chloe, Kenzie, Zillian, Ashley, and Ivy. I hope you're always happy and surrounded by good people. Thank you for being a good friend to me.
8: So sweet.
4: Yang kedua ada dari Faith, to Reina, Chloe, Kenzie, Scarlett, Keira, and Claire. Always be strong and courageous, never give up. I hope you all are able to achieve your goals and be successful. Sama yang terakhir dari kelas 8 lah nih.
8: Oke.
4: Never give up on your dreams.
8: Yeah.
10: Nah, kalau aku punya yang dari yang pertama dari Nathan Ethan ke Ricci. Jangan main game terus.
8: Waduh.
10: Nah, kalau yang kedua ini dari kelas 7C kepada teman-teman. Hai, semangat ya. Dan yang terakhir ada salam dari Eva kepada teman-teman. Selamat berlibur, semoga saat kelas 8 kita dapat sekelas.
8: Iya, ini seru banget ya sambil kirim salam-salam sama teman-temannya. Mudah-mudahan temennya juga lagi dengerin ya.
4: Iya.
8: Betul. Oke. Kita akan melanjutkan obrolan kita hari ini bareng-bareng sama Amel, Cleoni, Sofia, dan juga Selena. Tapi sebelum itu kita mau break dulu. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikutnya.

kami dari Esko Band SMPK Trimulya, dan kami hadir di sini untuk membawakan beberapa lagu. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu yuk. Jadi aku namanya Cleoni, sebagai 4 vokalis ini ada Joanna, Olivia sama Gio, dan ada 5 pemain musik yaitu

Ben, dan juga ada drummer kita yaitu Jayden. Nah, hari ini sekarang kita mau membawakan satu lagu yang pertama yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa, dan ini adalah lagu karya ciptanya Esku Ben sendiri. Jadi kami mau bilang satu pesan kalau lagu ini tuh tentang meskipun bangsa kita tadi dari suku, sara yang berbeda-beda, tapi kita ingin menciptakan satu ini.

sekarang mari kita lanjut ke lagu kedua kita. Lagu kedua ini juga merupakan karya original dari ex-school band kita dan judulnya adalah Christ is Risen. Lagu ini dibuat untuk perayaan Paskah dan lagu ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah berkuasa untuk mengalahkan maut. Selamat menikmati!

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Talk and Inspire bersama dengan Sekolah Trimulia dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Ya, dan masih juga bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulia.
1: Halo.
0: Hai. Masih ada Amel, Cleoni, Sofia, dan juga Selena ya. Di segmen ini kita mau ngobrolin tentang OSIS. Karena kan SMP udah mulai berkenalan dengan OSIS ya. Teman-teman semuanya join ke OSIS.
1: Iya. Yeah.
0: Udah berapa lama kalian jadi anggota OSIS?
2: Kalau aku udah OSIS dari kelas 7. Mm-hmm. Dan sekarang aku udah kelas 8. Jadi udah sekitar 2 tahun.
0: Oke.
3: Okay. Aku juga dari dulu dari kelas 7 ikut OSIS bareng Selena dan juga Cleoni. Jadi aku juga udah 2 tahun.
0: Juga 2 tahun.
4: Nah, kalau aku karena aku baru masuk kelas 7 jadi baru sekitar setahun.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, boleh tolong dijelasin dulu enggak? Mungkin ada teman-teman yang lagi ngedengerin sebenarnya OSIS itu apa sih?
2: Jadi kepanjangan OSIS adalah organisasi siswa intersekolah.
4: Ya, jadi organisasi ini tuh untuk melatih potensi siswa, melatih
3: kepemimpinan.
4: Benar. Ya. Dan ya, ini bisa menjadi kesempatan pengalaman yang besar bagi siswa-siswa di SMP gitu.
0: Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dengan join OSIS ya, ada waktu yang harus kalian habiskan juga untuk melakukan satu aktivitas di luar pelajaran sekolah. Yeah. Yang mana sebenarnya waktu itu bisa kalian pakai untuk main, hangout sama teman, tapi kalian memilih untuk melakukan aktivitas ini gitu. Yeah. Untuk melatih kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian sendiri apa sih hal yang paling kalian nikmati di OSIS?
3: Di dalam OSIS sih aku paling nikmat saat aku bisa bergaul dan bonding dengan teman-teman. OSIS juga campur angkatan, jadi aku bisa kenal kelas 9, bisa kenal kelas 7 juga. Aku juga suka bahwa aku bisa dapat pengalaman. Dan ini juga bisa increase chance aku untuk mendapatkan beasiswa nanti di kelas 9.
2: Kalau aku sih, aku paling suka ya pengalaman-pengalaman OSIS. Misalnya kemarin pas LDK, yaitu latihan dasar kepemimpinan, kita bisa melatih skill kita dan juga bisa bergaul satu sama lain antar angkatan. Dan lain juga kami juga bisa merencanakan acara-acara atau kegiatan-kegiatan di sekolah bareng-bareng.
4: Di OSIS ini sebenarnya adalah salah satu momen yang paling penting, yang paling berharga gitu di siswa SMP gitu, di masa-masa SMP. Karena aku bisa dapat pengalaman, aku bisa bonding, bisa main-main sama teman-teman yang senior, yang junior gitu. Jadi benar-benar menyenangkan banget gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau aku sukanya pengalaman di sana juga ya, bisa have fun sama kakak-kakak kelas ya, yang aku bisa kenalan juga. Tapi enggak kalah penting sama latihan kepemimpinan kami juga. Aku enjoy banget. Bisa belajar hal-hal yang baru.
0: Aku penasaran, capek enggak sih ikut OSIS?
3: Lumayan.
0: Karena kan ya itu tadi waktu yang harusnya kalian bisa pakai untuk istirahat, untuk main sama teman, ini harus ikutan OSIS dengan kegiatannya yang pasti padat.
3: Iya.
0: Capek
2: tapi seru banget.
0: Tapi seru.
3: Sebanding dengan
0: kepanjangan
3: berharga. Iya. Capeknya mana nanti ya?
0: Oke. Oke. Nah, tujuan kalian untuk ikut kegiatan OSIS ini apa sih?
2: Kalau aku sih cuma mau kayak dari dulu aku melihat teman-teman aku yang udah SMP misalnya ikut OSIS, jadi aku kan pengen coba. Jadi aku mau pengalamannya dan juga ini bisa menjadi part of portfolio aku buat dapetin beasiswa nanti di kelas 2.
3: Aku sih dari dulu sering ngelihat koko aku juga dulu sempat OSIS. Jadi aku kayak terinspire dari dia. Dan aku juga berpikir bahwa OSIS tuh kelihatannya seru gitu, jadi untuk bergaul, untuk bonding. Dan ya, aku juga nanti kan di kelas 9 ada suatu beasiswa, jadi ini juga bisa meningkris kesempatan aku supaya mendapatkannya juga.
4: Iya, dan untuk aku juga pengen dapat pengalaman pastinya. Dan ya, di masa SMP aku pengen menikmati waktu-waktu aku dengan organisasi-organisasi, dengan melatih skill-skill aku gitu. Dan juga ya, bisa menjadi portofolio aku buat nanti aku besar.
5: Aku jujur sama cici-cici di sebelah itu. Aku juga cari pengalaman, terutama aku udah disuruh sama orang tua, "Dek, ayo ikut OSIS aja gitu, yeah, cobain yeah, ya." Terus setelah ketemu, "Oh iya, ini OSIS tuh bisa dipakai buat nanti portofolio, buat beasiswa dan juga banyak lah OSIS tuh."
0: Berarti ini kan Amel yang paling kecil ya gitu. Paling kecil ya. Takut enggak sih sama kakak-kakaknya?
5: Enggak. Enggak ya. Baik banget.
0: Baik banget ya. Oke. Terus aku penasaran rekrutmen untuk OSIS ini seperti apa? Kalau dulu di zaman aku kan kita yang enggak apply, kita yang ngelamar gitu ya. Kita kasih ya lamaran kita ke guru gitu. Yeah. Mau daftar jadi OSIS di bagian apa? Yeah. Nah, kalau sekarang di zaman teman-teman semuanya untuk rekrutmen OSIS ini seperti apa? Apakah sama gitu dari murid yang mengajukan ke guru atau dari guru yang memilih muridnya?
4: Lebih ke guru yang memilih muridnya, tapi okay, kita harus mengajukan dulu. Maksudnya kayak ya dua-duanya lah. Kita harus. Jadi nanti akan dikasih form, akan dikasih kertas untuk kita isi, apakah kita bisa layak atau gimana. Aku mau ikut OSIS dan ya gitu.
5: Komitmen kita dan sebagainya.
4: Betul. Dan ya nanti gurunya dari
5: semua orang yang gitu mau
4: akan dipilih 25 orang saja gitu. Bagiannya juga dipilih.
0: Terus ada wawancara gitu-gitunya?
3: Tidak sih.
0: Oh, enggak. Kita lebih kerja. Lamar kerja ya. Enggak ya.
4: Jadi ini teh pakai apa sih dari guru-gurunya juga. Okay. Jadi diminta
3: melihat potensi ya,
4: betul,
3: kita.
0: Gurunya siapa sih, penasaran deh?
3: Pembina kita MJ.
0: MJ itu siapa?
3: Mister Julius.
0: Siapa MJ itu ada di Spider-Man?
3: Mister Julius.
4: Kita panggilnya MJ.
0: Panggilannya MJ ya. Lucu banget. Nah, pendengar sekarang ini di studio Radio Suara Indah juga sudah hadir MJ-nya. Anak-anak nih.
6: Halo. Aduh, okay, seru banget nih bisa siaran di Radio Suara Indah.
0: Oke, okay, Mister Julius, apa kabarnya?
6: Baik. Sehat semua.
0: Puji Tuhan ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Radio Suara Indah ya. Aku punya cukup banyak pertanyaan nih buat Mister ini.
6: Kalau kebanyakan nanti lama kita durasinya.
0: Oke, Mister, di sekolah SMP Katri Mulia itu sebenarnya ada kegiatan apa aja sih yang menarik?
6: Nah, kalau ngobrolin soal kegiatan pasti banyak banget ya. Karena di sekolah Trimulia itu sangat mengedepankan pengembangan bakat dan potensi siswa dalam hal akademik maupun non-akademik, serta komunitas siswa. Untuk pengembangan hal-hal akademik, kita punya yang namanya klub. Di situ ada science club, ada math club, ada English, dan juga ada Mandarin club. Nah, untuk pengembangan yang non-akademik, kita punya eskul yang sifatnya sport. Jadi kayak ada basket. Di sini ada yang ikut basket?
0: Nggak ada. Ada
6: yang ikut futsal. Futsal pasti nggak ada kan? Dan juga ada renang, badminton, dan juga korfball. Nah, juga ada eskul nih kak yang sifatnya art, kayak dance. Jadi kita ada eskul dance. Lalu ada cooking class. Lalu ada crochet. Kita juga punya eskul fotografi dan konten kreator. Nah, selain itu kita juga ada eskul make up artist. Dan yang terakhir kita ada band. Nah, di sini ada anggota band juga nih, ada Cleoni. Nah, untuk komunitas kita punya tim OSIS yang khusus mengelola kegiatan fun siswa, juga menjadi tim praise and worship yang dirancang khusus buat kegiatan chapel. Nah, kita juga punya komunitas besar namanya House. Nanti kita akan coba jelasin apa itu ya. Anggotanya terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Pokoknya seru banget.
0: Wah, betul. Aku yang dengerin aja kayak wow gitu. Tadi siapa yang janji mau bikin channel YouTube? Udah ada tuh, makeupnya bisa belajar, konten kreatornya, cara-cara bisa belajar. Ditunggu ya. Jangan lupa kabarin. Oke. Nah, tadi kan kita juga udah mendengar ya, ada performance dari teman-teman di band ya. Nah, aku penasaran nih Mister, proses latihannya seperti apa sih sampai bisa tampil seperti tadi? Hebat banget loh.
6: Biasanya tim band ini berlatih di jam eskulnya. Mereka tuh eskul tiap hari Senin setelah pulang sekolah. Ya, kurang lebih 1,5 jam lah. Dengan ada target tiap kali ketemu. Jadi tahapannya ada perkenalan dulu materi lagu. Lalu ada aransemen musik per instrumen. Kemudian ada aransemen vokal. Lalu ada latihan gabungan, dan terakhir adalah detail yang perlu diperhatikan oleh setiap personel sesuai dengan aransemennya. Ya, kira-kira gitulah caranya.
0: Nah, kan kalau misalnya kita ngomong secara spesifik tentang band gitu ya, itu kan pasti ada bakat-bakat yang mereka punya gitu. Misalnya dia bisa main piano, bisa main gitar, bisa main drum gitu. Nah, bakat-bakat ini apakah sudah terlihat dari awal, memang sudah punya bekalnya, bakatnya, atau ada nih teman-teman yang belum pernah belajar sama sekali, tapi pengen bisa main musik gitu dan pengen masuk ekskul. Nah kalau kayak gitu gimana Mister?
6: Nah jadi gini, bakat musik dari para siswa ini sebetulnya udah kelihatan saat mereka kelas 7
0: ya.
6: Karena ada audisinya Kak.
0: Oh ada audisinya?
6: Betul, wow. Jadi ada audisinya, wow. Nah dari situ kan kelihatan ya siapa yang suka nyanyi, siapa yang suka apa namanya mukul drum dan ya, sebagainya.
0: Itu betul.
6: Iya kan, ketik gitar dan sebagainya. Gitu sih kira-kira.
0: Oh. Ada audisinya. Jadi siapa yang ikutan band itu? Kelioni ya?
5: Aku,
0: deg-degan gak waktu ikut audisinya?
5: Deg-degan. Tapi kalau udah keduanya udah gak usah audisi lagi gitu.
0: Kamu main apa by the way di band?
5: Aku nyanyi.
0: Oh nyanyi? Oh,
5: iya.
6: Ayo nyanyi Kelioni sekarang bisa.
0: Coba sedikit.
5: Jangan dong.
0: Sedikit aja. Oke, terus sebenarnya tujuan dari sekolah untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler ini apa sih? Kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal pelajaran nih, pelajaran di sekolah aja nih udah padat gitu. Ya, belum lagi tadi teman-teman ikutan kegiatan OSIS.
6: Nah, iya.
0: Wah, kayak udah makin padat. Gimana nih, Mister?
6: Jadi gini nih, setiap anak itu punya bakat dan potensi yang unik yang sudah diberikan Tuhan buat mereka.
0: Betul.
6: Nah, sekolah mengambil peranan untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensi tersebut melalui kegiatan ekskul ini. Selain itu ada hal-hal lain yang dibangun melalui kegiatan ekskul ini. Contohnya lewat band.
0: Okay.
6: Ini ada beberapa hal yang dikembangkan juga. Yang pertama skill bermusik, itu udah pasti ya.
0: Yeah.
6: Lalu tanggung jawab.
0: Okay.
6: Mereka juga bertanggung jawab harus berlatih dan menguasai part musik atau vokal yang diberikan. Dan yang ketiga itu skill kepercayaan diri. Bagaimana bisa tampil pede di depan audiens. Lalu juga kita ngajarin sikap disiplin, yakni mau berlatih dengan gigi untuk menguasai materi lagu. Juga ada kerja sama tim. Kita tahu ya namanya band gak mungkin sendiri ya,
0: betul,
6: gak mungkin main
0: betul,
6: gitar sendiri
0: betul,
6: kan, ya. Nyanyi sendiri. Jadi perlu anak-anak band ini memahami satu dengan yang lainnya di dalam band. Jadi itu kerja sama tim juga kita ajarkan.
0: Iya itu menarik sekali loh. Mereka harus sama-sama menekan ego mereka kan, gak mungkin di band aku mau melodi gitarnya paling kedengeran.
6: Ya, betul
0: kan
6: sekali.
0: Bisa.
6: Ya. Betul banget.
0: Karena
6: betul
0: harus
6: banget
0: ada kekompakan kan. Itu juga. Wah. Terus kalau nggak salah nih Mister ya, di Trimulya itu juga ada Project Week ya.
6: Betul sekali.
0: Dapat spill gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan kayak apa sih Project Week ini?
6: Nah, jadi gini, Project Week itu dulu pengembangan dari yang namanya P5. Dulu kita kenal ya di era-era Pak Nadiem Makarim tuh dulu tuh ada namanya P5. Nah, sekarang karena ganti menteri berubahlah menjadi ya Project Week ini. Jadi di Project Week ini intinya anak-anak itu dikasih project. Projectnya itu berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kita ambil contoh aja lah ya. Ini yang baru dilakukan sama anak-anak kelas 7 nih, barusan kemarin. Mereka disuruh jualan.
0: Jualan.
6: Jadi gini, mereka dikasih modal.
0: Oke.
6: Satu kelompok sekitar 300.000 ya, betul ya? 300.000. Mereka harus berpikir gimana caranya 300.000 itu bisa menghasilkan atau bisa berbunga. Jadi lebih tinggi. Nah, caranya begini. Nanti setelah mereka jualan, kami sekolah akan mengambil kembali 300.000 itu modalnya. Jadi mereka harus berpikir gimana caranya supaya bisa untung. Karena modalnya akan dikembalikan. Sama kan kayak di dunia kenyataan juga
0: betul,
6: begitu.
0: Betul.
6: Nah,
0: betul.
6: Jadi itu contoh salah satu bentuk Project Week. Project Week ini dilakukan 1 tahun 2 kali. Jadi kalau yang kemarin itu jualan, sebelumnya juga ada lagi yang lain sih. Pokoknya seru-seru lah kegiatan Project Week ini.
0: Tapi barang yang dijualnya itu bebas gimana murid-muridnya?
6: Makanan.
0: Oh, makanan.
6: Makanan
5: atau minum.
0: Makanan atau minum.
6: Makanan atau minuman. Jadi mereka selain belajar jualan, mereka juga belajar ngeracik makanan. Karena itu ternyata sulit ya. Sulit ya?
5: Iya.
0: Sulit.
5: Kita harus masak sendiri.
6: Nah,
0: harus bawa kompor. Oh, iya benar. Terus dijualnya di sekolah juga?
6: Di sekolah juga.
0: Berarti yang beli antara murid-murid atau guru-guru juga?
6: Betul.
5: Orang tua juga boleh.
0: Oh, iya orang tua, benar. Orang tua.
6: Dan mereka juga belajar gimana cara ngerayu orang tua supaya beli. Jadi kita ajarin ya.
5: Betul.
6: Nanti kalau ketemu sama mami-mami atau ya jangan bilang tante.
5: Jangan bilang
0: Cici.
6: Ya.
0: Oh iya benar itu betul.
6: Bilangnya Cici. Bilangnya kakak.
0: Kakak atau Cici ya.
6: Biar mau pada beli.
0: Oh iya, tipsnya menarik ya. Berarti Amel kemarin jualan?
5: Iya.
0: Jualan apa Amel?
5: Aku jualan chocolate glazed strawberry.
0: Oh,
5: terus ada popcorn, terus ada minuman.
0: Untung berapa Amel?
5: Aku untungnya sebenarnya nggak sebanyak yang lain, cuman masih bersyukur lah ya. Aku untung sekitar 400.000.
0: Lumayan dong.
6: Itu berarti 100% ya, iya, karena modalnya 300.000, untungnya 400. Betul. Berarti total dapat 700 ya Mel ya?
5: 700 aja.
0: Wow.
6: Seperti itu.
5: Lebih dari kita aku juga sempat jualan dulu pas-pas.
0: Oke, jualan apa?
5: Nachos sama minuman.
0: Seru
6: ya,
0: banget.
6: Kayak ya kayak gitu. Jadi seru banget memang Project Week ini.
0: Oke. Nah terus, Mister, boleh nggak dijelaskan. Kira-kira ini menurut Mister, ya, keunggulan SMP Trimulya dengan sekolah-sekolah lain itu apa?
6: Waduh, gimana ya? Ya itu tadi ya, kita mengembangkan gak cuma ilmu aja, tapi juga bakat. Okay. Karena kalau menurut saya sih ke depan itu justru soft skill itu yang bakal dibutuhin.
0: Betul.
6: Ya, ada beberapa orang tua bilang ya ke kami pihak sekolah, nanti ke depan orang-orang itu kalau cari kerja yang ditanya bukan kamu nilainya berapa, tapi kamu bisa apa.
3: Betul.
6: Nah, betul. Itu, kamu bisa apa. Makanya kita sekolah juga berpikir, oh iya ya, ternyata anak-anak itu penting untuk diberikan soft skill.
0: Betul.
6: Supaya mereka juga bisa bertahan nanti di kehidupan mereka selanjutnya. Jadi kalau menurut saya sih keunggulan Trimulya itu tidak hanya mengedepankan nilai atau pelajaran, tapi juga mengedepankan bakat dan juga soft skill-nya anak-anak semua. Tadi lewat e-school, lewat project week, lewat OSIS juga.
0: Betul.
6: Lewat konsep house juga.
0: Ya, nah ini konsep house ini nih yang mau aku tanya ini, Mister.
6: Ini menarik.
0: Konsep house itu.
6: Jadi gini, kan kita tahu ya di sekolah-sekolah itu suka ada yang namanya bullying, betul ya?
0: Ya, ya.
6: Bullying itu biasanya dilakukan sama kakak kelas ke adik kelas.
0: Ya.
6: Nah, kami berpikir bahwa kalau misalkan kakak kelas dan adik kelas ini bisa disatukan di satu kelompok, maka bullying itu akan hilang. Karena mereka akan saling kenal. Makanya kita lahirkanlah konsep house ini.
0: Okay.
6: Jadi house ini kita membagi siswa menjadi 7 ya sekarang ya. Ada 7 house. Itu per warna. Jadi ada house of grey, house of white. Isinya yellow betul ya.
3: Kita gold.
6: Ya. Itu isinya adalah kelas 7, 8, dan 9. Tujuannya apa? Supaya mereka itu blending. Nah, kegiatannya ngapain? Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kegiatannya adalah antara house ini kita bisa makan bareng, potluck bareng sesama house. Terus kita juga ada kadang-kadang lomba bareng ya. Ini bentar lagi kita lomba ya.
3: Lomba
0: antar house.
6: Lomba antar house. Lomba basket, lomba macam-macam. Ada lomba nyanyi.
2: Kalau 17 Agustusan juga kita lombanya antar house.
3: Benar.
6: Jadi tujuannya supaya kompak nih di house itu at least ya dari kelas 7, 8 dan 9.
0: Saling menyemangati.
6: Jadi tujuannya adalah tidak terjadi bullying antara kakak kelas dan adik kelas. Jadi itu konsep house dan sampai sekarang ini berhasil sih.
0: Ini aku kebayangnya kayak Harry Potter. Mau masuk asrama mana gitu. Nah, aku penasaran lagi nih, Mister. Kan kalau misalnya di Harry Potter yang milih kan si topi tuh.
6: Betul.
0: Ya. Kan kalau di sini masa enggak mungkin kan pakai topi. Nah, pemilihan untuk masuk house-nya itu gimana?
6: Nah, ini yang menarik. Saat kita masuk house itu diundi.
0: Oh.
6: Benar-benar diundi. Jadi benar-benar house itu enggak tahu dia bakal dapat yang pinter basket kah. Dia enggak tahu akan dapat yang pinter nyanyi kah. Pokoknya nanti saat lomba mereka harus berpikir gimana caranya lomba ikut menang seperti itu.
0: Serandom itu ya.
6: Serandom itu isinya.
0: Oh, terus per tahun ganti-ganti.
6: Enggak, house sama. Itu sama dari kelas 7 sampai kelas 9.
0: Oh.
6: Jadi mereka akan kenal terus kelas 7-nya siapa, 8-nya siapa, 9-nya siapa. Jadi nanti ganti.
0: Oh iya, karena yang kelas 9-nya lulus, betul, berarti yang kelas 7 yang baru masuk.
3: Iya.
0: Satu house isinya berapa orang?
6: Nah, sekarang satu house itu karena kita jumlah muridnya sekarang nambah ada sekitar 50-an.
0: Oh, 50-an.
6: Satu house, ya.
0: Aku penasaran, ada grup WhatsApp-nya gitu enggak sih satu house?
3: Ada
2: dong.
6: Ada. Karena kita kan bahas lomba, kita bahas potluck misalkan. Entar kita potluck loh ya.
3: Iya.
6: Beberapa ini lagi ya kita akan potluck.
3: Betul.
6: Jadi antar house kita potluck. Seru-seruan sih makan bareng, ngobrol bareng.
0: Seru-seru. Dengarnya aja seru banget. Kegiatannya kayak rame banget gitu. Walaupun capek tapi happy ya
6: hariannya.
0: Oke. Sebelum kita lanjutin lagi, ada salam-salam lagi nih yang mau dibacain ya.
3: Yes.
0: Silakan.
2: Nih, aku ada dari From Sierra, For Danceline, Angeline, Claire, Chloe, and Kenzie. Semangat ujian akhirnya. Terus ini ada to Aliona from Saint, maaf ya kalau salah ya. Salam Aliona, keep going on studies and friendships and don't give up on anything.
7: Okay, ini dari Angeline. Semangat buat Asaf dan Zelin, semoga you bisa makin seneng dan pinter.
3: Wow.
7: Next ada from Kent to Breeden. Keep going, Brigoat. Never give up. Okay.
3: Aku punya dari Janice A. Ini untuk satu angkatan kelas 8 nih. Good luck for ASAT. God bless you and be excited and don't give up. Ada satu lagi dari Dance for Sierra. Hai, semangat ya ujiannya.
2: Kalau aku punya dari Troy buat Steven. good luck Steven, hope you get good grades and make your handwriting better. Yang kedua aku punya dari Quintessa buat Janice. Salam buat Janice, if you're having a hard time or struggling the same sin, remember that God will take all your burdens and love you unconditionally.
0: Gemes banget. Oke, kita akan break dulu sebentar sebelum kita lanjutkan obrolan ini. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikutnya.

0: 101 FM Education and Profession masih dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Ya, dan masih juga bersama dengan Amel, Cleoni, Sofia, Selena, halo, dan Mr. Julio.
1: Hai.
0: Gak ngantuk kan ya?
1: Yes. Gak, aman.
0: Oke, okay, tadi kan kita udah dengerin tuh penampilan spesial dari teman-teman SMPK Trimulya. Nah, ada Cleoni yang ikutan tampil ya?
1: Iya, betul.
0: Cleoni deg-degan gak sebelum tampil?
1: Ya, pasti adalah grogi deg-degan gitu. Tapi ya, ya pasti. Tapi aku harus hadapi gitu biar tampilnya oke gitu.
0: Iya, betul.
1: Pasti kamu, tampil.
0: Kalau Cleoni sendiri ini tipe yang pede dari awal atau dulu sempat grogi juga kan, nyanyi udah dari kecil ya? Tadi dari umur 3 tahun kan?
1: Bener.
0: Gimana?
1: Sebenarnya dulunya sih aku tuh ya pede mah harus pede gitu, harus pede dari awal gitu. Tapi ya pasti ada rasa grogi juga gitu, pasti ada deg-degan, takut salah lah, takut koordinasinya salah gimana-gimana gitu, takut dimarahin dan segala macam.
0: Takut ya, siapa yang marahin?
1: Ya gitulah, tapi ya benar seperti yang aku kasih tahu tadi, harus dihadapi gitu. Jadi kayak aku makin pede lagi, makin percaya diri dan bisa tampil dengan makin bagus gitu.
0: Cleoni kan vokalis ya. Kan biasa kalau bisa vokalis, kalau sebelum tampil tugasnya vokalis adalah ngomong dulu nih. Entah bawain lagu apa, perkenalin teman-teman membernya.
1: Iya, iya,
0: lebih deg-degan ngomongnya atau lebih deg-degan nyanyinya?
1: Nyanyinya dong.
0: Oh, nyanyinya.
1: Pasti dong. Tapi ngomongnya juga deg-degan.
0: Ngomongnya
1: sih
0: juga deg-degan.
1: Benar.
0: Kebawa. Oke. Terus kamu seneng enggak sih ikutan ekskul band ini?
1: Seneng banget. Aku ngerasa ekskul band ini benar-benar ngelatih potensi aku, benar-benar selama aku masih kecil gitu aku bisa apa ya, bisa terus kembangin gitu talenta aku. Saat aku masuk band ini aku bisa makin percaya diri karena ini tuh aku rasain bisa menjadi bekal gitu buat aku nanti di masa depan bisa tampil-tampil lagi gitu. Jadi aku bisa ngelatih skill nyanyi aku, PD-nya aku gitu. Jadi ya seneng.
0: Oke, Cleoni kan dari umur 3 tahun sampai sekarang ya. Sekarang umur berapa?
1: Aku umur 14 tahun sekarang.
0: 14 tahun, dari 3 tahun sampai 14 tahun mungkin udah berbagai panggung yang kamu tampilkan.
1: Betul, betul.
0: Pernah gak sih sharingin pengalaman kamu ya? Pernah gak ada tuh di satu panggung terus kamu mungkin melakukan kesalahan gitu ya? Nah, seudah itu, apa nih yang kamu lakuin? Apakah kamu nangis-nangis kayak, lu gak mau tampil lagi, gak mau, gitu. Atau, I don't care, tetap tampil, gitu. Gimana nih?
1: Ada dong, itu mah udah pasti gitu. Karena seorang saya pasti, ya, setiap kayak salah, setiap grogi pasti kayak rasanya, wah gitu, aku ngelakuin kesalahan aku biasanya. Pada awal-awal sih aku emang rasanya, aduh, aku gak usah tampil lagi lah, gak usah ikutin lagi, karena capek gitu. Pas nyanyi-nyanyi salah gitu, semalu gitu. Sampai aku pernah diajak ngobrol face to face sama misternya untuk evaluasi kesalahan aku.
0: Tapi itu gak dimarahin kan ya?
1: Ya, enggak.
0: Enggak. Oke.
1: Oh, puji Tuhan.
0: Ini bukan Mr. Julius kan?
1: Oh, bukan dong.
0: Oke. Okay.
1: Baik misternya.
2: Karena rasa malu ya.
1: Bener. Terus-terus? Ya, aku sih sebenarnya setelah itu aku makin pede lagi sebenarnya. Aku makin, ya itu sebagai jam terbang aja lah. Biar aku bisa makin oke lagi tampilnya. Makin pede, makin bagus skillnya. Dan bisa tampil perfect next time.
0: Wow. Yeah. Oke, okay, untuk Mr. Julius ini penasaran.
3: Oke.
0: Untuk melatih siswa pasti kan penuh dengan tantangan ya.
3: Iya, betul.
0: Setiap siswa punya keunikannya masing-masing, punya sifatnya masing-masing. Nah, tantangan terbesar nih Mister dalam melatih siswa SMP untuk bisa nyanyi gitu ya, secara spesifik nyanyi, apa nih?
3: Oke, jadi biasanya yang dibenahi dulu tuh adalah teknik vokal dan kepercayaan diri.
0: Oke.
3: Karena kadang-kadang penyanyi itu udah punya gaya nyanyi sendiri, ya, tapi masih perlu diarahkan.
0: Oke.
3: Supaya sesuai sama style musik yang dibawakan. Apalagi kalau misalkan ada itu loh, harmoni vokal atau pembagian suara.
0: Oh iya, iya.
3: Nah, ya, itu. Itu tuh perlu latihan berkali-kali sampai bisa harmoni. Lalu masalah PD, itu PD tuh PR banget memang. Soalnya kalau lagi latihan kelihatannya PD, tapi begitu tampil ditonton banyak orang nervous lah dan yakin nggak yakin dengan apa yang sudah dilatih. Gitu sih.
0: Iya, betul-betul. Nah, kan kalau misalnya nervous gitu berhubungan dengan percaya diri ya. Sebagai seorang guru yang melatih siswanya tentu nggak cuman teknik menyanyi,
3: betul,
0: cara menyanyi, pembagian suaranya seperti apa, atau mungkin main alat musiknya seperti apa, tapi kita juga harus membantu siswa untuk membangun rasa percaya diri terutama di atas panggung tadi gitu. Apalagi kan latihan nggak ada orang yang nonton.
3: Betul.

0: Gitu panggung lah, nah, orangnya banyak. Terus kita juga langsung jadi kayak aduh, diliatin padahal belum tentu juga kan ya gitu. Nah, gimana peran guru untuk membantu siswa membangun rasa percaya diri mereka terutama di atas panggung?
1: Dimulai dari interpretasi lagu dan juga penguasaan lagu yang harus bagus. Karena kalau lagu atau aransemen gak dikuasai itu menambah faktor kurang pede saat tampil. Lalu yang kedua, saat latihan itu dengan setting seperti yang sudah ada di depan audiens. Dan selalu kita ada evaluasi supaya personal band tahu apa yang perlu diperbaiki ke depannya.
0: Wow, oke, evaluasi ya. Terus kan Mister ya, dalam mendidik anak gitu, itu kan gak cuma tugas para guru aja, tapi tentunya ada peran dari orang tua. Nah, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak, terutama mungkin dalam bakat mereka gitu sekarang?
1: Orang tua itu menjadi partner sekolah, jadi dengan pelatih school band ini, untuk memberikan motivasi dan juga fasilitas yang diperlukan agar perkembangan musikalitas personal band makin meningkat. Dan kalau nggak didukung sama orang tua, susah juga ya. Betul. Karena kan eskul kita juga kadang-kadang bisa sampai jam 4:30, betul ya? Nah itu kalau nggak disupport, nanti nggak dijemput anaknya, masa tidur di sekolah? Kan nggak mungkin juga. Jadi ya, tapi selama ini puji Tuhan lah, semua orang tua yang tim band ini selalu support dengan mereka semua.
0: Jadi tetap ada kerjasama antara orang tua dan guru, bisa mengembangkan bakat dari muridnya ya, anaknya. Oke, nah terus kita ke anak-anaknya lagi, kita ngobrol lagi sama anak-anaknya. Buat teman-teman, buat Amel, Cleoni, Sofia, dan juga Selena, penasaran nih, apa sih yang bikin kalian suka sekolah di Trimulya? Kan sebenarnya pilihan sekolah banyak ya, di kota Bandung ya gitu. Tapi apa sih yang kalian suka dari sekolah Trimulya?
2: Kalau aku sendiri, aku sangat bahwa Trimulya tuh nggak hanya akademik aja gitu, ada bagian seninya, terus fasilitasnya juga lengkap, gitu. Jadi sangat tertarik gitu kan ya. Nah, semua sekolah juga bisa ada pembagian.
3: Aku tuh dulu lihat Trimulya tuh sebenarnya juga sama kayak Amel gitu. Aku tuh pengen yang nggak cuman nilai aja, nggak cuman yang bener-bener belajar terus dan harus pinter gitu, tapi juga bakat-bakat aku sendiri, bakat potensi aku sendiri tuh juga bisa dikembangin lewat banyak kesempatan, ekstrakurikuler, klub gitu. Jadi aku bisa makin bagus dalam skill-skill lain aku selain belajar akademis gitu. Jadi ada yang akademisnya juga. Dan ini juga secara kurikulum, secara belajar gitu, aku juga merasa kalau bagus banget ini, aku bisa belajarnya bisa lebih bagus gitu. Maksudnya
2: lengkap ya materinya ya,
3: ada gitu. Dan ya banyak pembelajaran lainnya juga bagus-bagus di kurikulumnya gitu.
2: Aku sih dulu kan koko aku juga masuk Trimulya. Terus dulu koko aku selalu cerita kayak itu guru aku sangat suportif. Terus dulu koko selalu dipimpin dan diajak untuk menjadi yang lebih versi lebih bagus. Jadi aku juga dulu sangat tertarik dengan Trimulya. Bukan hanya itu, tetapi dulu juga rumahku udah deket.
3: Jadi faktor lain ya.
2: Jadi aku juga mami jadi suruh ikut TM juga. Aku juga tertarik karena mereka juga melatih kita untuk mengembangkan hobi kita dan bakat kita lain, bukan hanya tentang nilai-nilai kita. Dan banyak juga ada banyak kesempatan yang aku bisa dapat dari Trimulya.
3: Setuju.
4: Oh, aku sih, aku seneng banyak sih faktornya. Tapi aku emang dari dulu kan di sekolah di Trimulya. Tapi kalau ke SMP ini, aku sebenarnya cuma kayak tertarik gitu buat itu. Karena ngelihat kayak kakak-kakak kelas yang kayaknya seru deh gitu melakukan aktivitasnya. Dan menurut aku sekarang tuh aku seneng banget sekolah di sini karena semuanya lengkap, gak cuma dalam faktor akademik aja, tapi ada juga beberapa hal yang membantu siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, baik akademik maupun non-akademik. Ada juga beasiswa, semua fasilitasnya lengkap, pelajarannya terpenuhi, dan juga guru-gurunya.
0: Wow, berarti ini sekolah Trimulya ini gak cuma secara akademik, tapi juga mewadahi bakat-bakat dari setiap murid. Wow, sekarang Oke, thank you banget teman-teman dan juga Misternya pastinya.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir dan sudah sharing, sudah cerita-cerita, seru banget hari ini, sungguh dan gak terasa. Terakhir mungkin ada pesan-pesan ataupun salam-salam yang belum dibacain ya.
2: Ini dari Kent kepada Kent. Semoga mendapat lebih banyak uang untuk membeli binder informatika.
5: Okay, terus ini from Claire to Chloe. Happy birthday. Happy birthday, Chloe.
4: Happy birthday.
5: Wish you all the best. Terus salam Michael. Tetaplah belajar dengan rajin ya. Terus from Janice 8D to all the 7th, 8th and 9th graders here. Let your heart burn with passion for the upcoming ASAT.
4: Yeah. Okay. Ini dari ada juga dari Naomi to everyone. Never give up. Okay, terus
5: Naomi.
4: Ada juga. Okay, Naomi, thank you. Terus ada dari Ed Rain, kelas 7D. To anyone who I know, 9th graders, I wish you well for your exams. 8th graders, I wish you all for your upcoming exams. 7th graders, I hope you prepared for your exams. I'll be rooting for everyone.
5: Thank you.
4: thank you. Especially dedicated to someone who I love. Thank you, Ed Rain. Terus dari Selena to Anna Nicole, Freya, Jessica, Charmaine, Varsha, Valerie, Isabel, dan Janice. Semangat terus, y'all! Yeah. Salam untuk Holly, Olive, Cheryl, dan Ilham. Ini dari seseorang ya. Semoga bisa semangat belajar terus. Jangan lupa istirahat juga biar nggak kecapean.
5: Okay. Titip salam.
2: Yang pertama aku dapat dari Denzel kepada Gerard, keep being spirited in everything you do and fight for what's right. And I hope you prosper in Asad in the Lord's name. And now from Gerard to Denzel. Hello Denzel, keep working hard and never stop dreaming. Don't ever give up. From Chloe to all my classmates, good luck on the test. And the last one, from Kenzie to Charlene, Jennifer, I hope you get that PSP on discount. And also I hope
1: susah ya.
2: And I hope somebody is alive and we get a part 3. Also good luck on exam.
4: Okay. Aku punya dari Jillian ke Keiko. Congrats Keiko, good luck and God bless you di SMA. To Aaron from Ethan, I wish you good luck and hope your effort never betrays on your exam.
5: Okay.
4: Ini dari Kak. Hai, semangat. Happy graduation juga buat semua siswa dan siswi kelas 9. Semangat semuanya, semangat.
5: Semangatnya banyak ya.
4: Ke Ethan dari Mikhail, I hope you get better luck, gang.
5: Gang.
6: Oke, udah semuanya? Gak ada yang terlewat ya? Oke, sekali lagi thank you banget teman-teman untuk Amel, Selena, Sofia, dan juga Mr. Julius yang sudah hadir. Dan buat pendengar, jangan ragu untuk memilih SMPK Trimulya sebagai pilihan sekolah ya.
5: Datang.
6: Gak cuma secara akademik aja, tapi bakat-bakat dari setiap anak juga diwadahi dengan semaksimal mungkin ya. Oke, sukses terus pastinya dan sehat-sehat buat teman-teman dan Mr. Julius.
5: Sehat-sehat juga, Kak.
6: Terima kasih banget. Dan pendengar, sekarang juga sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan setiap hari Rabu dari jam 3 sore sampai jam 4 sore dalam program Talk and Inspired. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Grace pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.
5: Bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang HCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Jika Anda merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri, maka mulailah mencoba dengan mengasihi mereka seperti Anda mengasihi kekasih Anda.
1: 如果难以做到爱人如己，起码该尝试去爱，就正如你爱自己一样。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Fong Taitau.
1: Sekarang kita akan berdoa untuk pelayanan.
0: Wei Gardu Jati Ke Tang Zhu Zhe Chong Pai Hui Ji Jiang Yuan Taitau.
1: Kita akan berdoa untuk ibadah hari Minggu dan juga untuk para pembicaranya.
0: Di Xiong Qing Wei Di Yi Er He Di Si Tang Jiang Yuan.
1: Bagi para saudara, silakan mendoakan kebaktian 1, 2, dan 4
0: Ji Sao Nian Jiang Yuan.
1: Dan juga untuk kebaktian remaja.
0: Jeme Qing Wei Di San Tang Jiang Yuan.
1: Dan para saudari, silakan mendoakan kebaktian umum 3
0: Ye Wei Zhu Jie Xie Lao Si Men Tai Tao.
1: Dan juga untuk para guru sekolah minggu yang akan mengajar.
0: Tau kau Zui Su Chiu Zhu Men Di Zeke Li Bai Yo Jiang Yuan Yo Yue Se Yue Se Mu Si Chiu Zhu Bang Zhu Bang Zhu Ye Si Di San Tang Yo Tang Si Mu Ni Lai Bang Zhu Ta

0: 儿童也是会认识你，从你的话，从是求主帮助。我们要为印尼国家代祷。
1: Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita.
0: 弟兄来为求主赐智慧给各行各业，使他们勤奋开拓商机，帮助弱小企业，使国家太平，人民安康。
1: Para saudara silakan doakan untuk para pelaku usaha dalam mengelola perekonomian agar ada pekerjaan juga yang bisa dilakukan, kesempatan pekerjaan untuk semakin terbuka, daya beli masyarakat yang membaik, dan usaha kecil dan menengah bertumbuh, dan juga perekonomian bangsa kita bisa lebih baik.
0: 姐妹们为印尼教育机构代祷，求招生公正，教师有智慧来教导，学生品格端正。
1: Untuk para saudari, mari kita doakan untuk pendidikan di Indonesia agar kualitasnya boleh semakin baik.
0: Ya, kita bersama-sama
1: berdoa. Mari kita sama-sama berdoa.
0: Ini, 教育

因为我的国求助帮助他们，若这时候他们也是会仰望你求助帮助。春营是为刚秀营

0: 弟兄姐妹们祷告后，当我们回到各自的生活中。
1: Setelah kita berdoa, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita,
0: 虽然仍有挣扎和重担，
1: ya, walaupun masih ada pergumulan dan juga beban berat yang kita bawa,
0: 但让我们学习继续信靠主，
1: dan biarlah kita selalu belajar untuk bergantung, untuk percaya kepada Tuhan.
0: 我们来唱一首诗歌，我只要信靠主。我们请大家起立。
1: Mari kita menyanyikan lagu Aku Percaya Padanya. Silakan berdiri.
0: 我只要信靠主。

arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, memberkati, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh Tuhan memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kekuatan kuda diuji dengan jarak jauh. Ketulusan hati diuji dengan kesetiaan.
1: Lu yao zhi ma li, ri jiu jian ren xin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Jan Agustanu, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Tema renungan kali ini adalah Roh Kebenaran yang Mengajarkan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Saudara-saudara pendengar suara indah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat ini. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Berkati seluruh pendengar suara indah dimanapun berada, supaya semua mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Berkati yang berbicara juga dan yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar suara indah, senang sekali saya berjumpa lagi di udara. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, saya akan membacakan untuk saudara semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata padanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini. Biarlah yang mendengarkan kita mengamininya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara pendengar suara indah, dalam kehidupan manusia, siapa saja yang mengajar kita?
Tentu yang paling umum dijawab, yang mengajar kita adalah orang tua kita. Ya, itu pasti. Orang tua akan mengajar kita berjalan, mengajar kita berbicara, mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dan lain-lainnya. Sedari kecil kita diajar oleh orang tua. Lalu siapa lagi yang mengajar kita? Tentu guru-guru kita ya. Saya selalu ingat akan guru-guru yang baik dan sabar mengajarkan suatu ilmu kepada saya yang mungkin sulit seperti matematika. Biasanya pengajar membutuhkan kepandaian atau ilmu yang lebih dari yang diajarkan pada murid-muridnya. Juga pengajar butuh pengorbanan untuk menjadi pengajar yang baik. Tentu kita ingat kalau guru-guru kita mempunyai pengorbanan yang luar biasa, kita akan terharu mengenang mereka bagaimana mendidik kita ketika kita masih kecil atau remaja atau pemuda. Lalu siapa yang bisa menjadi objek yang diajar? Ya tentu anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita diajar. Murid-murid di sekolah semua diajar. Tetapi kalau murid Kristus, siapa yang mengajar? Nah ini perlu kita pikirkan hari ini. Ya tentu murid Kristus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diajar oleh Roh Kudus. Seperti tertulis pada kitab Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara pendengar Suara Indah, tema kita hari ini adalah Roh Kebenaran yang mengajarkan. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, sekarang kita akan mengupas subjek dari kebenaran itu sendiri. Pertama, subjek kebenaran adalah firman Tuhan, seperti tertulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 28 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Engkau yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ini adalah ucapan doa Daud yang bersyukur kepada Allah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan Tuhan sendiri adalah kebenaran. Demikian juga yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 160 yang berbunyi demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, kedua subjek yang kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus mengikrarkan dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu yang ketiga, subjek kebenaran adalah Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus, subjek yang ketiga yang dikatakan sebagai kebenaran. Mengapa ketiga subjek kebenaran ini adalah kebenaran? Ya, karena ketiga subjek ini adalah satu, ketiganya adalah kebenaran. Nah, hari ini perikop kita yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15-31 mengajarkan pada kita untuk lebih mengerti tentang Roh Kudus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, ada tiga hal penting yang diajarkan firman Tuhan tentang orang percaya. Yang pertama, bahwa orang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan disertai oleh Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi seperti demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenalnya, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini adalah suatu anugerah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu akan diberikan Roh Kudus, dan Roh Allah itu yang akan diam di dalam orang yang percaya. Dan Roh Allah itu akan menyertai kita, orang percaya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, dia menyertai. Dalam keadaan susah, Roh Kudus juga tetap menyertai. Dalam keadaan sedih dan suntuk, Roh Kudus tetap menyertai. Betapa indahnya hidup orang percaya karena selalu disertai oleh Roh Allah. Pelajaran kedua dari perikop ini mengajarkan bahwa orang percaya itu akan dikasihi Tuhan. Hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penyertaan Roh Kudus merupakan wujud cinta kasih daripada Tuhan pada orang percaya. Dan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan diam dengan orang percaya. Seperti tertulis pada ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di dalam ayat ini menarik sekali ada kata kami, yaitu Kristus yang sedang berbicara dan Allah Bapa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sedang dijanjikan. Dan ketiga yang tunggal itu akan diam di dalam kita orang yang percaya kepada Kristus. Artinya ketika orang percaya mulai memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menuruti firman Tuhan dan janji firman Tuhan untuk orang percaya yang taat. Allah Tritunggal akan tinggal di dalam diri orang percaya. Apakah saudara-saudara pendengar Suara Indah mengimani hal ini? Bahwa Allah tinggal di dalam saudara? Kalau jawabnya ya, saya katakan puji Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari perikop ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh damai sejahtera. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang tidak hilang walaupun ada masalah. Damai sejahtera yang tidak hilang karena tekanan hidup, yaitu damai sejahtera dari Allah akan diberikan pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau setiap murid-muridnya untuk percaya. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, percaya kepada siapa saudara-saudara? Yaitu kepercaya kepada Roh Kudus yang menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, percaya artinya merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dan kita mengalami bagaimana damai sejahtera dari Tuhan itu kita rasakan begitu indah. Dan percaya pada Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, orang yang percaya kepada Dia. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh orang yang beriman adalah taat selain percaya, yaitu taat kepada Roh Kudus, yaitu taat untuk belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu petunjuk kebenaran Allah yang diberikan kepada orang percaya, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini.
Kita jangan takut tidak mengerti ketika membaca firman Tuhan, karena Roh Tuhan akan membantu kita untuk mengerti. Taat tidak berhenti pada taat membaca dan mempelajari firman Tuhan, tetapi taat kepada Roh Tuhan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saat wabah COVID-19 ini, banyak orang tidak mau taat pada peraturan, sehingga membuat pusing pemerintah. Namun hari ini kita belajar untuk taat pada firman Tuhan, dan jangan takut tidak bisa atau tidak dapat melakukan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan menolong orang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-23 sampai ayatnya dan ke-24 dan 28 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata padamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi intinya saudara-saudara, di dalam ayat 23 dan 24 kita diajarkan supaya kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, dan jangan takut bahwa Roh Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, sebagai kesimpulan saudara-saudara, supaya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita apapun keadaan kita. Bagaimana sulitnya kehidupan kita, Tuhan tahu dan Dia menyertai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Walaupun kita sulit untuk mengasihi Dia, tetapi Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan menguatkan kita semua. Supaya kita juga selain percaya adalah taat pada Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang selalu mengajarkan dengan lembut dan penuh kasih, supaya kita selalu bertingkah laku baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, menjadi berkat buat gereja, buat keluarga, dan buat negara kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita menutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh percaya sepenuhnya bahwa Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami, dan kami diberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

permohonan doa atau pergumulan hidup dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567. Saya ulangi, 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta John Agustanu mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.